Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Hai Bu, apa kabar? Ibu sehat-sehat aja kan? Aneh deh rasanya nanyain ini ke orang yang selalu aku temui di rumah. Dibangunin tiap pagi, makan masakan ibu. Bahkan sering banget aku pulang larut malam tanpa kasih kabar ke ibu. Pikirku, aku kan sudah besar. Aku juga sudah dewasa. Aku juga bisa kok melakukan semuanya sendiri. Tapi ternyata aku salah. Aku masih butuh ibu. Aku juga butuh nasihat ibu. Walaupun kadang-kadang ibu masih suka bawel sih. Tapi aku yakin itu semua juga buat kebaikan aku kan. Hari ini aku pengen bilang, aku sayang ibu. Sayang banget sama ibu. Dari anakmu yang terlalu gengsi bilang

0: Jambi Pagi Iko.
1: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
2: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu tahu gimana keadaan saya dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, Kati-Kati kali ini mengkonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar diketahui dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Kandungan capsaicin, yaitu senyawa aktif yang terdapat pada cabai, ini dipercaya memiliki efek positif terhadap sistem kardiovaskular apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Nah, banyak penelitian Kati-Kati yang telah dilakukan untuk mengetahui manfaat makanan pedas terhadap kesehatan jantung, dan juga temuan-temuan tersebut menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tentunya kandungan capsaicin dapat membantu melancarkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, serta mendukung fungsi pembuluh darah. Nah, tentunya Kati-Kati efek tersebut berpotensi menurunkan risiko berbagai penyakit jantung apabila dibarengi dengan gaya hidup sehat. Nah, Kati-Kati para ahli mengingatkan agar konsumsi makan pedas ini tidak dilakukan secara berlebihan, karena bagi sebagian orang, terutama yang memiliki gangguan lambung atau saluran pencernaan, makanan pedas ini justru dapat memicu keluhan kesehatan sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tentunya Kati-Kati dengan porsi yang tepat dan juga dikombinasi dengan konsumsi buah, sayur, dan juga biji-bijian serta olahraga teratur, makanan pedas ini dapat menjadi salah satu bagian dari pola hidup sehat yang mendukung kesehatan jantung, serta konsultasi dengan tenaga kesehatan juga diatur bagi individu yang memiliki riwayat penyakit tertentu sebelum mengubah pola makan. Dari tola informasi di pagi hari ini, Kati-Kati sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: ditebang, Pak. Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang karena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.

Kanti-kanti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Nah, menghitung hari lagi, kanti-kanti kita udah mulai memasuki bulan Agustus. Artinya apa, kanti-kanti? Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kanti-kanti ya. Nah, kanti-kanti, untuk menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, yuk kan?

Iya, ketik-ketik menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, sudah mulai gotong royong belum di lingkungan sekitar rumah kantik-kantik? Karena sebagian besar wilayah ini udah pada sibuk ya kantik-kantik untuk membersihkan jalanan, memangkas rumput, serta merapikan semak hingga menyiapkan lapangan yang akan digunakan untuk berbagai perlombaan kantik-kantik. Ya, di sejumlah lokasi terdapat pula warga membakar rumput ataupun daun kering dan juga menghasilkan ataupun menebang pohon yang sudah tidak digunakan. Nah, meski demikian, aktivitas tersebut umumnya merupakan bagian dari pembersihan lingkungan, bukan pembukaan alam. Nah, warga diimbau untuk tetap berhati-hati apabila membakar sampah organik karena pembakaran ini sebaiknya dilakukan dalam skala kecil dan juga diawasi hingga benar-benar padam. Serta tidak dilakukan saat cuaca panas atau angin kencang agar tidak memicu kebakaran yang lebih luas ganti-ganti. Ya, tradisi gotong royong menjelang hari kemerdekaan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan juga nyaman, kegiatan ini juga mempererat hubungan antar warga. Tak jarang ganti-ganti usai bekerja sama bersama warga, warga kerap berdiskusi mengenai persiapan lomba 17 Agustus dan juga menghias lingkungan hingga menyusun berbagai kegiatan untuk memeriahkan perayaan lomba kemerdekaan ini. Nah, semangat kebersamaan inilah yang menjadi salah satu makna penting dalam menyambut hari kemerdekaan. Bukan hanya mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Nah, kalau untuk kantik-kantik sendiri, bagaimana nih dengan lingkungan tempat tinggal kantik-kantik? Apakah kegiatan gotong royong ini sudah dimulai atau mungkin momen sederhana seperti membersihkan lingkungan bersama? Tentunya ini bisa menjadi langkah awal untuk menyambut hari kemerdekaan dengan semangat persatuan dan juga kebersamaan kita. Dan tentunya ketika itu informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Dirjen Perhubungan Darat sebut kendala BBM bus di Sumatera sudah mulai teratasi. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Aan Suhanan menyebut persoalan antrean pengisian bahan bakar yang sempat mengganggu operasional angkutan umum di sejumlah wilayah Sumatera mulai teratasi. Menurut Aan, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina untuk memperlancar distribusi BBM bagi angkutan umum. Penyelesaian persoalan tersebut lebih banyak dilakukan melalui komunikasi antara penyedia BBM dan juga operator angkutan umum. Dirjen mengatakan bahwa kelancaran pasokan BBM sangat penting karena angkutan umum melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Sementara untuk angkutan perintis, Aan mengaku masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala pasokan BBM. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko, Dirjen Perhubungan Darat sebut kendala BBM bus di Sumatera sudah mulai teratasi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Eh, Bu Lastri. Iya, Bu. Ini lagi mengkaji semua bahan-bahan, material, dan lain-lainnya. Biar standar kualitas bangunannya itu bagus. Dan bisa meminimalisir bencana, Bu.
1: Ribet amat sih, Pak. Bangun ya bangun aja kali, Pak. Gaya amat sih. Yowis lah. Duluan aku, Pak RT. Pak RT! Pak RT! Pak!
0: Ada apa, Bu? Kenapa?
1: Pak, rumah saya ambruk, Pak RT. Gimana ini, Pak RT?
2: Persiapan dan kewaspadaan perlu diperhatikan untuk pengurangan terjadinya bencana.
3: FM Perompak Suara Budaya Nusantara.
4: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
5: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.
6: Oh no.
7: Saya bisa kok.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Halo Jambi.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

0: Pengetahuan Cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Pungo. Dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 90%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 26 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 32 titik panas tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 5 titik panas, Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 27 Juli 2026 pukul 8.04 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
5: Jambi Berdendang,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tetaplah bersama kami di acara Jambi Berdendang, ada ganti-ganti ya. Di jam 9. Ah, temanya hari ke bahaya pencemaran sungai, ganti-ganti ya. Pencemaran sungai berarti ganti-ganti banyak macamnya, ada. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payo ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haha, apa kabar, Mbok?
1: Sehat lah.
0: Sehat. Mamang kita tuh apa kabar, eh? Kemarin ya nak ke rumah kami datik. Sorry, maaf be yo. Ingapo kena jualan. Oh iya. Tema hari kemo apa bahaya pencemaran sungai? Ha tu. Betul sekali banyaknya. Ayo, apalagi di go dekat rumah tu, ye penuh di situ lah. Yo. Apa lagi kamu? Belum, saya belum bisa nak jalan jauh. Orang rumah tak boleh loh, badan tu lagi lemas. Di rumah sakit anu lah yo, mau Jambi lah yo.
1: Bayangkara.
0: Oh, Bayangkara kok lah. Oh iya ya, semoga lah kecepat sembuh dak, cepat sembuh.
1: Tapi pindah ke ruangan apo? Mana saya WA dak dibalas-balas. Ajak lah jo mengidak-idak pula.
0: Iya.
1: Nah, saya nak WA jo main dak dibalasnya ruangan apo dak dibalasannyo.
0: Harusnya balas lah dak.
1: Ruangan apa dia sampai situ muter-muter
0: baik. Iya, betul. Lagu apa kau?
1: Lagu saya ada Rek-Rek Sundo.
0: Rek-Rek Sundo? Mungkin
1: Rek Kundo.
0: Kundo.
1: Malam tu sama siapa ada? Ada lagu Jambi sama siapa?
0: Dah ada lho, Mbok, belum mungkin rumah ada di downloadnya. Rai lari re.
1: Rai
0: yo.
1: Rai ala.
0: Rai.
1: Ala. Sudu pina ngetik tu
0: ah. Pina anu rapat. Adalah.
1: Ada kan?
0: Heeh.
1: Lah dimasuk ke situ adalah dia.
0: Yo, ali yang tadi tu mah ada di download pina.
1: Salam tu gagal apa mu yo?
0: Yo.
1: Oh,
0: anak bujang di bulian tu.
1: Iya, balik.
0: Ngapa balik? Ngapa balik?
1: Baliklah, Pak Mu. Ngomong-ngomong.
0: Dah kata wak nak nengok pacar, eh.
1: Katik di Jambi pacar, eh.
0: Wih, jauh, eh, di Jambi lah. Dekat gemak dikit.
1: Saya tak tahu pacar, eh.
0: Ayolah, haa.
1: Sama sekolah-sekolah, Pak Mu, ya.
0: Ya.
1: Sama, dengar lagi anak balik kita,
0: ya. Iyalah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Wati, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo. Kak Butet.
2: Iya, Pak
0: Butet. Alhamdulillah, masih berguyur-guyur. Kak Butet, temanya pencemaran sungai.
2: Oh, bahaya itu, bahaya.
0: Bahaya sekali, ya.
2: Makanya jangan sembarang buang sampah ke situ.
0: Yup.
2: Kutukannya.
0: Udah,
2: itu aja, Pak Mu.
0: Ya, lagu apa?
2: Lagu, itu terus.
0: Itu terus.
2: ini, Timun Bongko.
0: Ke Timun Bongko, oke. Iya, saya cari yang remik yang mana.
2: Iya, pamu ya kok sendirian.
0: Iya.
2: Pamu sehat kan?
0: Alhamdulillah.
2: Amin ya Allah.
0: Ya Rahman ya Rahim.
2: Pamu salamnya buat semuanya aja lah ya pamu ya.
0: Iya.
2: Aku lagi megangin apa itu aduh ya Allah.
0: Hah? Itu apa tuh?
2: Aku megangin cabe, tahu semua di remesinya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kabupaten ganti-ganti silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Pak Mu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayun Panting.
3: Iya, betul ini ya.
0: Apa kabar Mbak Anita, sehat?
3: Alhamdulillah sehat Pak Mu.
0: Ah dengar no tema kita di.
3: Dengarlah Pak Hayun yang tu Pak Mu.
0: Tuh dia eh.
3: Iya apalagi di Sukit ni ya, ikan ikan yo dak Pak Mu ya.
0: Iya makanya ikan ikan tu banyak dak ketik gi. Lama cemar kalau galau. Nak sungai kecil nak sungai besar sama be.
3: Iya kesian ni dak Pak Mu dia. Bang biak payah.
0: Payah. Iya, apalagi kita ni ada peti dak lokaan kita dak diminum air lagi keruh galau.
3: Ah, iya betul. Heeh.
0: Ayo, yo yo.
3: Kamu sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Salam lagi.
3: Salamnya buat galau-galau bela
0: Pak. Heeh, iya.
3: Kamu sehatlah selalu ya.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Lagunya lagu tu lah Pak Mu.
0: Iya, sudah ada. Iya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Anita, silakan ganti-ganti sekok lagi sudah kita putar lagu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Elo-elo nian.
0: Elo-elo nian. Ya ampun. Apa kabar di pagi hari kau, Bang?
4: Kabarnya wawai gawo.
0: Oh. Dah lama dah dengar suara Abang, Bang, Bang.
4: Kabarnya
0: papamu? Alhamdulillah sehat.
4: Amin. Sama siapa papamu?
0: Saya sendirian. Pina lagi istirahat.
4: Oh iya iya. Papa, yang penting sehat ya.
0: Iya.
4: Lagunya Kopi Jando.
0: Kopi Jando. Oke Bang, apa tema kita tadi? Bahaya pencemaran sungai Bang.
4: Udah wabah di sungai itu kayak sampah segala macam itu pasti satu dampaknya banjir. Dua ya sungainya kalau bernijir sih kan bisa dipakai warga tapi kalau
0: iya.
4: Tercemar kan penyakit itu datang gatal-gatal lah penyakit dan ikan-ikan pun yang di sungai itu
0: mati.
4: Konsumsinya juga ya.
0: Payah nak berkembang enggak Bang?
4: Makanya ya kalau sungainya bagus jernih.
0: Jauh
4: dari banjir.
0: Iya betul sekali. Ayo Bang, salam-salam lagi Bang. Kopi Janda sudah menunggu.
4: Semuanya aja karena ini lagi tanggung juga lagi ngerjain kerjaan sambil.
0: Oh iya iya iya.
4: Lalu aja fan-fan Jambi dimanapun berada ya Bapak Mo ya.
0: Yup.
4: Makasih, assalamualaikum tapi pun.
0: Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar lagu dulu kakek baru terima lagi di 0811 6707 9920.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti kita terima lagi di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya. Dalam acara Jambi Berdendang, temanya hari kebahaya pencemaran sungai. Halo, assalamualaikum. Ya, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat. Bapak mau gimana?
1: Alhamdulillah mulai beransur sehat nampaknya.
2: Iya, tamu lagi toh. Beguyur.
1: Iya, sakit juga Bunda yo.
2: Alhamdulillah di sini.
1: Jadilah. Ada gue kawan saya kan?
2: Iya, tes Allah baik.
1: Ayo. Bunda, apa tema kita tadi? Apa bahaya pencemaran sungai?
2: Yang ditunjuk sungai itu tak bisa dibilang itu, Pak Mo.
1: Iya.
2: Di bawah ini ada sungai di kita yang
1: ditunjuk. Betul sekali. Betul sekali itu, Bunda. Iya.
2: Tidak ada dia buang sampah ke tong sampah, tidak ada.
1: Tidak ada. Main ke sungai lah, lari ya.
2: Iya.
1: Lagu apa, Bunda?
2: Tadi Minang Ujang Jambi itu lah.
1: Hah?
2: Gadis
1: Minang, Bujang Jambi.
2: Yo.
1: Nah,
2: ya sebelah Pak Mo, yo.
1: Ya.
2: Nah, apa Pak Sardi ini meter terus, yo.
1: Ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hello,
1: iya. Betul sekali.
3: Kabar, Pak Mo?
1: Alhamdulillah.
3: Sehat lah ya.
1: Sehat. Iya.
3: Aduh, mana kawannya?
1: Rapat, ikut rapat ya.
3: Oh, rapat. Iya, dia sebentar lagi nak balik ya.
1: Iya.
3: Lagi ya, Pak Mo?
1: Kemana ye?
3: Kenal lagu tu?
1: Ya.
3: Apa tema ni?
1: Tema ni bahaya pencemaran lingkungan.
3: Hai, banyak tu sebenarnya, Pak Mo. Ya tu apa tu? Bisa banjir.
1: Ya.
3: Air itu kita minum lagu.
1: Oh, mak ayo.
3: Yang kita minum tu kan air tu lagi kan? Awak mandi itu go. Banyak lah pokoknya.
1: Banyak kegiatan di air tu tak?
3: Iyo, segunonya banyak tu.
1: Ya.
3: Salamnya ya.
1: Ya.
3: Salamnya buat kamu, semoga sehat selalu. Buatnya Maja, masuklah Maja. Buatnya yang sudah masuk tadi ya, Salang Kopak selalu juga. Buatnya Bang Alimi, Ramlan, Amarkan. Buatnya Mak Sutri, Nela Ajeng Tero, Ika Repriyanti. Buatnya Saida Gaduh-Gaduh. Buatnya siapa lagi, Bang Ijal. Buatnya Lely. Buatnya Bang Aminga yang dalam rakung itu. Mendengarkan.
1: Ya.
3: Buat sobat kita semuanya lah ya, semoga sehat selalu lah ya tak.
1: Ya.
3: Lagi ngapur.
1: Tado, dengar suara abang be.
3: Kamu biasa pak deh, biasa kamu itu tahu. Gaduh awak jadi.
1: Ayolah, jangan gaduh, masih tetap lah.
3: Lagu ada kan?
1: Ada.
3: Yup.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Army, silakan ganti-ganti. Di acara Jambi Berdendang. Baik, ganti-ganti konco-konco kita di mana berada. Nampaklah ada yang nak masuk dah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Jambi Berdendang. Apa kabar di pagi hari kau?
4: Elok lah.
1: Sudah sarapan?
4: bawa bisa kapan?
1: Kapan apa?
4: Nasi goreng.
1: Nasi goreng. Uang jangan nasi goreng lah.
4: Kamu?
1: Hah?
4: Kalau penampun kau nanti keluar di radio tu.
1: Iya apa hale?
4: Iya boleh lah di apa pegang-pegang di sini apa-apa tu nanti
1: keluar. Iya kaget lah kita ngomong ke Hanu dulu kak apa namanya ke operator ya dak?
4: Iya.
1: Bang Temai tadi lah dengar ah.
4: Si, bermusik satu ni. Kau dah ada? Bisa di sini ada.
1: Ah, apa tu nak nak dijual?
4: Dan mahe.
1: Ah.
4: Yo, pencemaran lingkungan macam tu nala.
1: Ayo.
4: Ikan-ikan jadi mati.
1: Yo.
4: Ah, itu menyebabkan apa juga? Kalau buat sampah semangan banjir, bisa jadi juga.
1: Yo, lagu apa bang?
4: Lagu burung kenek-kenek lah.
1: Burung kenek-kenek, okay.
4: Yo, kapan lagi balik lu pergi?
1: Entah lagi.
4: Entah lagi ya?
1: Ya.
4: Mengajam lah balik eh?
1: Kata buat selia sudah.
4: Sudah, entah juga. Dengar kabar kan?
1: Yo.
4: Yalah, buat aku, Pak Mu, selamat ditas gue, sehat selalu lah. Buat nyurudi.
1: Ah, payu masuk.
4: Yo,
1: dia
4: apa kau kesenen kau
1: dah? Yo.
4: Yo,
1: ramai dah tu. Dua hari lagi, dua kali, dua penepon lagi, udahlah tutup kau. Oh,
4: nak tutup lah kau?
1: Yo.
4: Ah, jelah cepat lah eh.
1: Haa.
4: Yo, kata butet, wati upah.
1: Ajem,
4: budak sila, budak selia juga. Buatnya Iing, Abdullah, Karpianti, Andi Muksin.
1: Ya.
4: Buatnya Anita, Putra Kajijang, Si Rusli, Putra RPM juga. Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, Alimina, Hamzah Yusuf. Untuk Ujang, Ujang Temas eh.
1: Ya.
4: Kata dia apa banyak, Pak Mo?
1: Haa.
4: Kampung, negara dia, Nanang
1: Kangkung. Nanang Kangkung, pergi kita ke Hanoi.

0: naik tuh juga juga ada cemar gitu kan.
1: Yo
0: bareng sama turun lah kamu lagunya kamu
1: apa lagu gue
0: lagunya duduk bersanding berdua
1: ayo
0: yo salamnya untuk semuanya aja lah yang masuk
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi penelpon ganti-ganti. Sudah tuh kita tutup. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar, Ci?
0: Ya, alhamdulillah elok lah.
1: Elok lah. Enggak ada yang enggak elok ya, dak?
0: Ya.
1: Kering enggak air sana, Ci? Kering dak air sana?
0: Bagaimana?
1: Air kering dak di sana tu?
0: Ya, kering dari melengkang.
1: Ah, boleh kita nyari ikan, Ci?
0: Ya, abimu ikannya abimu.
1: Ya Allah, siapa ngabis ya, Ci?
0: Saya kenal di bisnis saya tu orang yang ngambil itu ke pagi tu, nyendrom.
1: Oh, mak, janganlah, Ci. Itulah pencemaran juga tu, Ci.
0: Masih amon.
1: Semakin ditegak masih namun ya.
0: Iya. Kedahalan yang tak yang meninggal yang terwado. Masih mu banyak.
1: Oh, tak takut tak, Cik?
0: Ya, dia tak takut.
1: Takut
0: mu ya kalau jatuh ke Indom di Candui berambut terkenal di dusun tu. Iya. Ikan tu mana tu, ikan pati ni, kebetong apa lagi?
1: Iya.
0: Sehat lah.
1: Alhamdulillah sehat, Ci.
0: Iyalah.
1: Musim apa di sana, Ci?
0: Hah?
1: Musim apa di sana?
0: Hah?
1: Oh, iya. Ci, lagu apa? Duduk tadi, Ci.
0: Hah?
1: Lagu apa?
0: Lagu gue.
1: Budi
0: baik udah lah.
1: Belum.
0: Budi baik lah.
1: Ya.
0: Alamnya
1: siapa juga bang? Ada
0: dengan Adi. Nya
1: ada
0: kapan,
1: Ci? Adi ada lah. Ada.
0: Kalau Pina kalau dengan.
1: Iya Pina, pagi tadi Pina, Ci. Kaget sudah saya ke apa Adis?
0: Oh, ada lah Adi
1: deh. Ada lah orangnya.
0: Sehat kalau lah.
1: Ada. Alhamdulillah sehat lah, Ci. Ci, Ci sehat lah.
0: Hah?
1: Ci sehat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ayo. Di mana kerja, Ci?
0: Di dari jauh dah di rumah Ijalo, sawah kami tu.
1: Oh, kak, Ci di sawah yo.
0: Iya, di sawah buat bagi balik ngeri.
1: Oh, lah nandu apa lum?
0: Ya nandu.
1: Ayo tu. Ci kalau panen ajak saya ya.
0: Hah?
1: Kalau panen esok ajak saya. Kata Ci tak bisa, saya kok bisa. Saya kok kan dusun.
0: Saya tidak.
1: Kan tak cayu ni kan, Ci kok.
0: Besok lah, ada Ijal, ada Ijal. Apa makan yang perlu bolok tu?
1: Tu yang disari tu. Ayolah, Ci ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun merada. Nampak waktu yang memisahkan kita lah. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan Kanti, saya mohon maaf. Maklumlah saya ke orang manusia biasa. Belibih bung, belibih kasih makan dalam dulang. Siang saya sudah habis. Mohon maaf, saya nak pulang. Sudah kok kaget jam 10 sampai tanggal jam 3. Itu saudara saya, Adis yang siaran. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meteki rocaha malabora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tawa lah namanya.
1: Sedih ngopi pak.
2: Jangan manis ya kan pak?
1: Tahu kan?
2: Iya.
1: Mana jambu?
2: Iya pak, dulu pak ya.
3: Si jambu.
1: Pakai unik lah.
2: Lu kucing.
4: Lu kasih tuh, kayak Reza.
1: Hah? Kamu udah punya aku, gak aja kayak gitu. Kamu sering yang kita kali kok. Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok? Kok?
0: Selesai bang ah, selesai
5: tu. Selesai.
0: Pening. Pening wala. Apa lagu kita bang ah?
2: Siapa sok?
5: Selamat mentua. Gilo.
0: Siapa jadi mentua? Ah,
5: awak je.
0: Siapa jadi apa kau?
2: Ingat.
5: Awak jadi atas sanip.
6: Ah, kau tukang sapu.
0: Jal kau mati kau. Saksikan naik di TN.
2: Lalang itu,
0: Mas Rau. Kata
2: men.
0: Mas Rau kabur.
5: Tak apa tak. Jangan lupa di subscribe.
0: Di subscribe.
7: Tari Skin atau Tari Pisau Bermata Dua adalah tarian yang berasal dari daerah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Tarian ini bertemakan bela diri dan perlindungan, dan berfungsi untuk pengamanan bagi wanita atau para gadis yang akan pergi bekerja di sawah atau di ladang. Sejarah Tari Skin tidak terlepas dari peristiwa masa lalu, yakni adanya serangan dari selatan yang meminta para gadis untuk dijadikan selir raja dan para bujang akan dijadikan budak raja. Tentu saja hal tersebut membuat Raja Merangin menjadi marah. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah dan memakan banyak korban jiwa. Kabar serangan tersebut sampai juga ke seluruh desa yang dilalui Sungai Merangin. Maka untuk memberikan rasa aman kepada para wanita atau gadis yang mau bekerja di sawah atau di ladang, raja-raja di daerah tersebut mempersenjatai dengan pisau bermata dua yang disebut dengan skin. Namun, sebelum pisau tersebut diberikan, pisau itu akan diberikan mantra-mantra terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar si pemakainya menjadi kebal atau tidak terluka sama sekali.

Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini mau.

apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Ya, ganti-ganti selamat siang untuk ganti-ganti dimanapun berada, tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Propat RRI Jambi. Sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 12.16. Mari menunggu, kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Ya, selamat siang untuk kantikan di manapun berada. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga untuk kantikan di mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, hadir satu informasi seputar tentang kuliner untuk Anda. Kanti-kanti, siapa di sini yang kalau makan tuh harus ada kerupuk? Nah, kenapa kerupuk tuh selalu hadir di meja makan orang Indonesia, kanti-kanti? Mau makan nasi goreng, soto, ataupun pecel, kalau udah ada kerupuk tuh rasanya seperti ada yang kurang ya. Nah, di Indonesia, kerupuk bukan sebagai cemilan, tetapi juga hampir selalu hadir sebagai pelengkap makanan sehari-hari. Mulai dari warung sederhana kanti-kanti sampai restoran besar. Nah, kerupuk ini seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya makan masyarakat Indonesia. Nah, kerupuk telah dikenal di Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya kerupuk dibuat sebagai cara untuk mengolah dan mengawetkan bahan makanan seperti ikan, udang, ataupun kulit hewan agar dapat bertahan lebih lama. Seiring waktu, kerupuk berkembang menjadi makanan pendamping yang digemari berbagai kalangan. Hampir setiap daerah di Indonesia pun memiliki jenis yang berbeda-beda kanti-kanti ya, memiliki kerupuk khasnya sendiri dengan bentuk, warna, dan cita rasa yang berbeda. Dari situlah kerupuk kemudian menjadi bagian penting dari budaya kuliner Indonesia hingga sekarang. Indonesia memiliki puluhan bahkan ratusan jenis kerupuk. Salah satu yang paling dikenal adalah kerupuk udang yang banyak juga ditemukan di berbagai daerah pesisir. Ada juga kerupuk ikan yang populer di Sumatera dan Kalimantan dan juga sering menjadi pelengkap empek-empek khas Palembang. Kemudian ada kerupuk bawang yang memiliki aroma gurih khas dan sering disajikan bersama berbagai hidangan rumahan. Ya, untuk informasi selengkapnya kanti-kanti mengenai kenapa kerupuk itu selalu hadir di meja makan orang Indonesia, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Kita tetap bersama kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 MHz Pro 4 RI Jambi, baik ganti-ganti nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti suara budaya Nusantara yang hari ini Pro 4 RI Jakarta akan bersama dengan RRI Kupang. Dengan tema Dusun Floba Mora, Komunitas Penjaga Budaya NTT. Kita tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko. FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Abang Puan sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposai.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayah Juritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang gak karena saking panasnya bumi pertiwi? Yeah.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Oke. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam Ape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Robomora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, ya kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Robomora ya. Iya, kita kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama kita semua di Pro4 siang ini di studio Pro4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Robomora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketahuan sedikit ya untuk semua pendengar RRI Pro4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Robomora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun

0: 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
1: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2019.
0: 2011
1: Kak Jen. 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Frobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
0: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Frobemora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
1: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
0: dalam bentuk buku.
1: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasad dan buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasad. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
0: Betul Kak Jen. Bahkan kalau kami pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
1: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
0: Benar Kak.
1: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
0: Itu dia.
1: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
0: hilang sudah.
1: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa. Goyang-goyang kepala gitu. Nah,

0: setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
1: Ini setiap tahun begitu?
0: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
1: Nah ini kalau Kak Asada melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
0: Benar,
1: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketum punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
0: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu, Dusun Flubamora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan. Sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
1: Harus ada kolaborasi ya?
0: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
1: Oke, kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus keperjuangkan bersama begitu?
0: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teten seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan.

0: Dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari benar. Komunitas sastra ini, Kak.
1: Komunitas sastra Yusuf Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Yusuf Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Frank Oenino di Kepala Sekolah SMP Kasantu Dasepenai Kabupaten. Iya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
0: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
1: Benar, Kak Jen.
0: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
1: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
0: Sama ya.
1: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
0: Oke. Baik. Dan Kak Sadam Ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
0: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
0: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
0: Boleh.
2: Kak Jen ya, apakah nanti ada rencana buat digitalisasi seperti itu? Apa kan, karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih, gitu.
1: Benar. Gimana? Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Okay.
1: Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu.
1: Kajo, seperti itu.
2: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
1: Ya,
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
1: Jadi

0: dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
1: Oh, aja. Keren ya. Tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
2: Gitu.
0: Harus sebagai nih. Iya, Kak Jen. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
1: Oke, maksudnya juga Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan ya. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
2: Boleh ya, telepon di 0380-833-499 itu untuk nomor telepon, atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
1: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang? Dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda. Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon. Mungkin sebelum
1: Boleh
2: itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cik Guria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cik Gu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cik.

0: sengaja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
1: Oke.
0: Okay. Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih.
0: Salam buat Kak Sadang. Kupang Nanaya dari Kupang, Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
2: Iya, silakan Jago, terima kasih. Gitu. Siap, boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
1: Iya. Silakan Kak Sadam.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT. Untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
2: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana
1: ya,
2: tuh,
1: Kak Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya. Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
3: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo ya, kan?
1: Ya, budaya ya. Nagekeo ya.
3: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar. Semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo. Itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu Kak Jen.
1: Oke, okay, baik okay. Ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
2: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
1: Oke, boleh, silakan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
2: Halo, selamat siang Ica.
4: Iya.
2: Yeah. Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
4: Mau nanya dong sama selamat siang Kak Jen ya. Mm-mm.
1: Iya, selamat siang.
4: Selamat siapa lagi?
1: Kasadam.
2: Kasadam.
1: Iya.
4: Kasadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
2: Oke. Siap, ada lagi, Ca?
4: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di Kalimantan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu
2: ada apa aja gitu ya. Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. silakan.
3: Saya menjawab ya Kak Jung.
2: Boleh silakan.
3: Kota Kupang itu Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
2: Oke.
3: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan. Mm-hmm. Awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus. Sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Mm-hmm. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal Sastra Santarang, Sabana, Lontar dan Karang.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan kedua apa lagi, Kajen? Oh iya ya, suku.
2: Sukunya di sana ada apa aja?
3: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah, bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Hmm. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobomora. Nama Flobomora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau

0: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kaica. Mudah-mudahan suatu kelakal Kaica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Okay. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasa aja ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Flobamora yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, okay. Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
0: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flobamora, Facebooknya juga Dusun Flobamora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flobamora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flobamora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
0: ada website
1: juga ada. Jadi yep. Bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Ya,
1: ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
0: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo
1: Bali,
2: ya.
1: Bali mau nanya bagaimana atensi

0: rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang kami yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
1: Keren sekali ya, luar biasa.
2: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, apa namanya, Kasadam?
0: Pertama kali kami adakan kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Satu Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
2: Kelimanya sekarang. Yap, ya. Siap untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
0: berdiri di Kota Kupang.
2: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamelinda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
0: Apa katanya, Kak Jo, ya?
2: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
0: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik, ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
2: Dan ini general ya, rata aja ya, anak muda ada,
0: benar.
2: Yang dewasa juga ada.
0: Buku-buku kami juga sebenarnya, Kak Jo, didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
2: Mantap ya.
0: Seperti itu.
2: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flomora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
0: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kus Penagung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
2: Jadi
0: kalau mau dari berbagai tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Flomora.
2: Jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Flomora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Flomora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
1: Iya, sudah ada yang bergabung.
2: Boleh.
1: Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya.
3: Kak Jane.
1: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
1: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, tapi.
1: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
3: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Waalaikumsalam, Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu, Bang, ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya ini selama ada komunitas itu Bang Sadam.
2: Oh,
3: okay. Terima kasih.
1: Gimana sih, Bang Liman?
2: Terima kasih Bang Liman, ini mungkin telat tadi dengernya ya. Boleh kita

0: mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
1: Iya, jadi Dusun Flomor itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya yaitu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Flobomora katanya. Gimana? Yeah.
1: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah, dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
0: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya, gitu, dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya,
1: balai bahasa NTT di sini ya.
0: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
0: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
1: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya, kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
0: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
0: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
1: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
0: Betul seperti sekali. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih Bang
0: Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cepat FM, suara budaya Nusantara.
1: Cepat FM
2: 99,2 FM Pro 4, suara budaya Jambi.
3: Jambi Siang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

Siapa yang tidak mengenal cemilan yang satu ini, yang disimpan di wadah kukusan bambu agar tetap panas pada saat penyajian? Ya, dimsum, yang merupakan hidangan tradisional Cina yang awalnya hanya dinikmati oleh para raja di pagi hari. Dan biasanya akan sangat sempurna jika menikmatinya dengan teh hitam yang hangat, karena dipercaya bisa memberikan semangat dan perasaan yang baik. Dimsum juga memiliki filosofi yang sangat kuat, di mana setiap sajian memiliki makna keharmonisan yang terlihat pada warna, rasa, dan aroma. Dari dimsum selalu menggugah selera. Pasalnya, dimsum banyak sekali macamnya, mulai dari asin, manis, sampai pedas, bisa memanjakan lidah pecinta kuliner dari berbagai kalangan. Kalau di Indonesia, terutama di kota Bandung, santapan satu ini terkenal dengan nama siomay, yang terbuat dari daging ayam, ikan, dan udang.

0: lagi nonton.
1: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ganti-ganti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi ganti-ganti akan menemani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Senin 27 Juli 2020. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia. Baik ganti-ganti, tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda seperti biasa tentunya ya di acara Prodangdut. Bagi ganti-ganti ya tentunya kami ucapkan selamat mendengarkan Prompat Jambi, baik yang mendengarkan di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Atau memang yang terus setia ya dari pagi sampai hari ini sampai malam nanti. Baik, tentunya saya akan buka di sesi yang pertama ya di 0811670079920. Baik, langsung saja kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rodangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo dangdutan.
0: Ayo siap.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah baik-baik saja di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan semuanya baik ya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin ya. Oke ya. Siap nih, tema kita hari ini sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Betul gak sih?
1: Betul.
0: Betul.
1: Kan PDM kan dari sungai tuh. Tapi sini-sini nih, banyak warga, masyarakat yang buang sampah ke sungai.
0: Nah, itu yang jadi masalah itu.
1: Jadi airnya kayaknya kurang bersih jadinya.
0: Kurang bersih ya.
1: Ya, apalagi yang pelihara hewan di pinggir sungai, no.
0: Jangan dong.
1: Ya, hewannya di pinggir sungai, kandangnya gimana?
0: Aduh, gimana sih nih?
1: Yang ayo, deket gimana kitanya?
0: Dipindahin dong, jangan dekat sungai dong.
1: Nah itu.
0: Iya, karena semuanya kita dari situ ya.
1: Iya, tuan kita kan dari situ tuh.
0: Kalau
1: kayak yang isi lang kayak air situ juga kan?
0: Iya.
1: Pakai penyaringan aja.
0: Betul, karena selain juga untuk kehidupan masyarakat juga untuk kehidupan para ikan,
1: hewan
0: ikan. Kalau sungainya nggak bagus, nggak bersih, ikan juga nggak nyaman kayaknya.
1: Air sungai di belakang sini nih keruh banget. Kalau zaman bengen tuh saya bunda waktu masih kecil-kecil no, tahun 80-an no, jernih.
0: Waduh. Iya, jangan-jangan dulu.
1: Iya, sampai tanah ini pun kelihatan.
0: Iya, kita minum pun bisa, jangan-jangan dulu ya.
1: Iya. Karena kita dulu nyuci pakainya ke sungai.
0: Nah, betul. Rindu saya dengan masa-masa itu.
1: Iya, kalau air minumnya kita kan ada sumur di rumah. Kayak sumur.
0: Iya, kalau orang dulu kan nyucinya memang semuanya di sungai ya, belum ada sumur ya.
1: Iya, sungai.
0: Iya, rame-rame.
1: Tapi kalau untuk bab, kita ada WC sendiri. Buat kita kan WC. Kalau orang bilang dulu WC cemplung. Ya WC cemplung memang.
0: Iya, betul, betul.
1: Bukan WC kayak sekarang, apa ada sepi tanknya WC cemplung memang.
0: Benar.
1: Iya. Karena kita pernah ngalamin,
0: iya,
1: kita kan udah tuir.
0: Kok tua?
1: Ya udah banyak umurnya, udah 50 lebih sih.
0: Iyalah, pastinya kalau perbedaan kalau kepengen bisa diputar, pengennya kembali lagi ke zaman dulu ya.
1: Iya, lebih
0: cemplung beneran, enggak bohong. Iya, benar emang enya gimana gitu kalau kita kembali ke zaman dulu.
1: Apalagi enak. Di lingkungan sini dulu, kebetulan mbak tuh punya tanah kan luas tuh.
0: Iya.
1: Batang pohon durian, pohon duku, pohon rame, pohon manggis, pohon rambutan, pohon macang, jambu biji, jambu kemang. Lu pernah nyicil jambu kemang kan?
0: Jambu?
1: Iya, jambu kemang.
0: Jambu kemang belum pernah, tapi kalau
1: bukan
0: buah...
1: Bukan kemang, bukan buah kemang, jambu kemang.
0: Oh, kalau jambu kemang belum pernah.
1: Nah, kalau yang di sini udah pernah makan.
0: Oke.
1: Karena dulu batangnya tuh ada tuh gede, buahnya tuh kayak buah apa ya, jambu bol, cuma lebih gede lagi dianya, putih-putih buahnya.
0: Oh,
1: kalau udah putihnya baru dia manis, tapi kalau masih hijau, masih muncul-muncul itu ya, asam.
0: Pohonnya tinggi?
1: Pohonnya tinggi gede.
0: Buahnya jarang?
1: Hah?
0: Pohonnya tinggi, buahnya jarang.
1: Iya, buahnya jarang, buahnya banyak itu.
0: Oke, siap. Tidak
1: pernah nyuci jamu kemang, cuma yang di kemang aja.
0: Oke, buahnya putih ya?
1: Iya, buahnya putih, batang durian. Kalau dulu kok mau makan durian, tinggal tunggu aja di bawah pohon. Makan macang juga, tidak pernah beli. Sekarang mantap. Mau makan macang, semua beli.
0: Iya, ada lagi Bukur yang ambil di bawah.
1: Dulu cuma pohon adam, batu. Batang kelapa lebih banyak lagi.
0: Wah, mantap, mantap, mantap.
1: Bagaimana lagi sekarang kan udah untuk jadi rumah, jadi jalan.
0: Sudah berubah ya.
1: Iya, udah jadi rumah-rumah. Okay. Kayak rumah kamar, rumah biji-biji kan. Jadi jalan aspal, jalan setapa.
0: Oke.
1: Okay. Paling ada pohonnya 1-2.
0: Oke.
1: Bang, Mbak, lagunya dong.
0: Siap, lagunya apa tuh?
1: Di mana sumpahmu?
0: Di mana sumpahmu? Wah, ini... Lagunya apa judulnya agak ini juga nih, di mana sumpahmu?
1: Ya, di mana dong sumpahmu?
0: Oke, siap.
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Ada lah, apa dengan baik hati?
0: Iya, ada ya, dong.
1: Dia minta juga rek kunda kemarin nyarang hati, ada sama baik hati ketemu. Atau pakmu udah dapat nggak waktu? Kata gue, udah dapat ini rai-rai sudah rai-rai lah pakmu. Bang Bay, salam buat semua aja Bang Bay ya.
0: Oke, siap.
1: Iya nih, siapa mau ikut bezuk Mama Iqbal ke rumah sakit Bangkala, tapi kita berangkatnya ntar habis maghrib aja. Sebabnya aja waktu kan cuma sampai jam 8 malam boleh bezuknya.
0: Oh gitu,
1: oke. Jalan waktu gak bisa bezuk lagi.
0: Oke, baik.
1: Kakak Butet, kumpulnya di rumah Wati kakak Butet ya.
0: Baik.
1: Kakak Butet ini kalau jadi habis maghrib ntar habis sisa baru nongol masalahnya.
0: Iya, sebelum maghrib kita kasih tahu ya.
1: Iya, ini mumpung masuk sini kabutet monitor nih kabutet.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya ngumpul Pak Wati, kita ada enak, ada omongannya enggak itu.
0: Iya, kalau di situ memang kayak gitu dia.
1: Kalau lagi senang, kawan enggak senang, dijauhin kan gitu.
0: Oke, baik.
1: Katanya gimana gitu, oke?
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Siap.

0: Salam bahagia selalu tentunya bersama keluarga ya. Salam kompak juga untuk semuanya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Prodang Dudang goyang-goyang.
0: Ayo kita goyang-goyang. Mantap.
1: Goyang di rumah aja lah.
0: Siap. Mau di rumah, mau di sawah, mau di kebun.
1: Iya, sambil dengar radio.
0: Oh, itu dia. Karena bisa didengar di mana-mana kan.
1: Iya.
0: Sambil goyang-goyang kita.
1: Sambil dengar suara Bang Bayak.
0: Wah, siap. Siap menghibur semuanya.
1: Iya. Seluruh warga Indonesia.
0: Siap. Oke, apa kabarnya nih, Bang Arwi? Kabar baik ya. Kalau di sini panas, sana adem apa panas sih?
1: Panas juga.
0: Oh, panas juga.
1: Iya, tadi adem dikit, ini panas lagi.
0: Panas lagi. Jadi hilang-hilangan panu panasnya ya.
1: Iya, hati enggak panas kan?
0: Oh, enggak dong, hati tetap adem dong.
1: Tetap adem ayam,
0: Raya. Iya, tetap adem ayam.
1: Bahaya kalau panas.
0: Ya, boleh dong. Nggak boleh panas-panas dong.
1: Kata Mbak Wati tadi jadinya.
0: Benar.
1: Kagak ada sindir-sindiran, kan?
0: Jangan main sindir-sindiran. Jangan sampai. Kita harus kompak semuanya. Oke.
1: Kalau ada kesalahan, dibetulkan.
0: Setuju.
1: Diluruskan,
0: dibenerin. Jangan berkepanjangan.
1: Ya, kayak silaturahminya jadi putus.
0: Itu.
1: Kalau kita kan ini berkawan kan di radio kan.
0: Kalau silaturahmi terputus, nggak dapat 100 dong.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang Armi.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa tuh?
1: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati.
1: Yang remixnya deh.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat yang sudah masuk tadi, salam kompak selalu. Apa tadi temanya Bang Bay?
0: Temanya sungai sebagai kehidupan, sumber kehidupan masyarakat.
1: Oh, pasti itu.
0: Pasti ya?
1: Iya.
0: Suka
1: tidak ada sungai gimana? Cari ikan tidak bisa.
0: Benar. Apalagi sekarang sungai jadi air untuk kebutuhan sehari-hari ya.
1: Kalau yang punya duit ya lah enak dia beli terus.
0: Oh iya.
1: Kalau yang enggak punya duit gimana mau makan ikannya?
0: Itu dia.
1: Cari ikan jadinya kan.
0: Enggak bisa mancing dong kita dong.
1: Iya. Ikannya pun takut jadinya.
0: Takut jadinya. Aduh, jangan dicemari sungainya, kita jaga sama-sama ya.
1: Kita jaga sama-sama.
0: Oke, siap.
1: Nah, salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Pak Nenga yang di Talambakung itu selamat mendengarkan lagu.
0: Oke, mantap.
1: Yang dihadirkan oleh Bang Baihaki.
0: Siap.
1: Tuh Bang Baihaki, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
1: Mana kita dangdutan yuk?
0: Wah, di Simpang Pule yuk.
1: Wah, Simpang Pule cuma Pak Mube yang hadir. Gak ada orang hadir-hadir lagi.
0: Wah, itu dia. Belum ya? Belum muncul-muncul lagi ya?
1: Iya.
0: Nanti kita akan munculkan.
1: Iya. Ini hampir pakai ini.
0: Iya, kemarin sampai situ kita silaturahmi kita.
1: Iya. Ini kan sampai malam ya.
0: Oh, sampai malam iya.
1: Iya, jam 8 ini masih buka ya dulu.
0: Jam 8 malam masih buka.
1: Iya, jam 10 baru tutup ya
0: dulu. Oke, mantap.
1: Buka jam 3 pagi ya dulu.
0: Wah, siap.
1: Kita udah kelap.
0: Cuma pagi aja sampai siang ya.
1: Wah, kita tengah hari aja. Ya betul.
0: Oke, kalau begitu.
1: Apa tema kita?
0: Tema kita sungai sebagai sumber kehidupan.
1: Waduh.
0: Emang betul kan? Sejarahnya
1: lah kita ya.
0: Ah. Yang
1: dirubah benar tidak.
0: Ah. Oke, siap.
1: Lagi yo.
0: Boleh.
1: Lagunya apa yo?
0: Apa yo?
1: Aduh,
0: apa merah?
1: Sapu tangan merah.
0: Oh, sapu tangan merah.
1: Ada?
0: Apu tangan merah gitu.
1: Wah, ya betul.
0: Oh, pokoknya ada. Yang enggak ada seada-adain.
1: Kalau udah kartu sapu tangan merah, stresnya lagi ya, lagi rame-rame.
0: Oh gitu, emang lagi ano?
1: Lagi
0: stres. Masya Allah.
1: Aduh lagi ada rambal.
0: Ada stres. Obatnya iman dan takwa itu kan?
1: Ya.
0: Mau itu?
1: Ayolah, apalah.
0: Oke, siap. Kita dengar sama-sama nanti lagu stres.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Salam, Bang.
0: Silakan.
1: Mau waktu, mau asar ini nih.
0: Siap.
1: Balik asar,
0: ya. Oke.
1: Oke.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya AA Eman yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, luar biasa ya. Di belakangnya Eman masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
2: Yuk, dangdutan yuk, di
0: Kedemangan
2: yuk.
0: Baik, siap meluncur.
2: Iya. Jangan anu gelar wayang aja, tapi terotok-tok ada dalang tuh.
0: Udah kayak dalang ya.
2: Dalang si cetok itu nantinya tuh.
0: Iya, tapi bukan dalang wayang, dalang kerusuhan yang ada.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Masih semangat?
0: Masih dong.
2: Harus ya, jangan kepala. Seperti cuaca ini, sekarang masih redup lagi. Iya. Tapi panas sekarang redup lagi.
0: Iya, panas redup.
2: Panas redup, ya mau gimana lagi ya dong ya. Iya. Apa yang memberikannya.
0: Iya, benar.
2: Okay. Mas Eki, lagunya.
0: Boleh, apa tuh?
2: Ada enggak keong racun?
0: Keong racun ada.
2: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya bersama banyak Mbak Eki. Selamat sore. Selamat bertugas, tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Jadi kegiatan selalu ya. Ini penerbangan keberapa ini?
0: Ini penerbangan keempat.
2: Oh iya, alhamdulillah. Tadi ada Aeman juga ya.
0: Iya.
2: Aeman, selamat sore. Selamat sama Aemannya.
0: Iya.
2: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Gila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Kak Butet, Bunda Rita, Mak Iqbal, terus ada Berangka Timura, ada Kadir CS, Abdullah, Andi Muhsin, Monta Yusuf, Putra Pulau Sijang, Ramadun, Terus ada siapa lagi ya, Alvina Kampan, Mama Ella, Ibu Ayam, Pari Ahmad, Ajeng. Pokoknya semuanya lah, pengisi yang lagi pada monitor, baik yang di TV maupun yang di Kedemangan.
0: Baik.
2: Lagu ready?
0: Siap.
2: Oke, assalamualaikum, ditunggu lagunya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, masih kembali kita sapa. Ganti-ganti ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Aloha.
0: Aloha. Masya Allah, luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang ada mantan.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, semangat.
1: Alhamdulillah, keluarga
0: iya,
1: sehatnya.
0: Keluarga alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dari
1: apa temanya nih?
0: Tema kita adalah sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.
1: Iya, betul sekali. Sungai ini sebagai sumber kehidupan, bisa dibantu sebagai mata pencaharian juga.
0: Betul.
1: Ya, sebagai jalur transportasi.
0: Iya, betul.
1: Cuman sekarang kan sungainya nggak seperti dulu lagi.
0: Benar. Ya. Kita
1: dari segi airnya keruh juga. Jadi kita kadang orang buang sampah sembarangan.
0: Iya, benar.
1: Ekosistem sungainya juga kadang udah ikan-ikan
0: sudah tercemar ya.
1: Ikan itu kadang pakai putas itu kan.
0: Benar.
1: Jadi ikan yang kecil-kecil itu juga ikut mati.
0: Iyalah, jadinya. Semuanya induknya mati, anaknya mati juga.
1: Iya. Di kesadaran kita untuk menjaga sungai itu sepertinya masih kurang.
0: Betul.
1: Nah, kalau seperti kayak dulu katanya itu kan ya, kita juga tinggal di pinggir sungai kan dulunya.
0: Benar.
1: Nah, jadi semuanya apa mandi segala macamnya kita di sungai.
0: Iya.
1: Cuman ya kalau sekarang tentu beda, airnya keruh.
0: Benar.
1: Ya mudah-mudahan lah dibuat seperti dulu lagi, jangan buang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Perhatikan supaya air sungai itu bisa jernih seperti dulu kembali.
0: Iya, biar pada kesadarannya ini ya buang sampahnya ya.
1: Khususnya yang tinggal di bantaran-bantaran sungai.
0: Betul.
1: Di pinggir sungai itu kan sih.
0: Oke, mantap. Oke, siap Bang Ijal.
1: Lagunya Si Miskin Bercinta.
0: Si Miskin Bercinta, siap.
1: Ya, buat Kang Eki selamat sore, selamat kita, sehat selalu.
0: Iya.
1: Ada Bunda Nadia tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Sama Bang Alimina. Ada Wasifa juga sama temannya ya.
0: Iya.
1: Buatnya Kakak Buset juga, Andrea Ajeng, Bude Sila, Bude Sulia juga.
0: Iya.
1: Buatnya Icara Pianti yang di Muksin.
0: Iya.
1: Ada Iing Abdullah juga, Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan juga, Armi Muda.
0: Iya.
1: Adanya Anissa juga di sini, Toman.
0: Iya.
1: Adanya Ujang juga ya. Buatnya Putra RPM juga.
0: Iya.
1: Andi Cakrawinata. Buatnya Pina di Sampar juga.
0: Iya.
1: Buatnya apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Pokoknya buat semua-semua aja lah Kang Eki ya.
0: Siap.
1: Buatnya lagi nontonin perempat salam kompak ada di Kasang Kuda.
0: Siap.
1: Buatnya Kang Eki selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ijal yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga, luar biasa ya. Intinya kita harus menjaga sungai, jangan buang sampah sembarangan ya. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan ya, sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh nantinya pada pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

99,2 Propat RRI Jambi.

0: Terus dimakan supaya nggak kambuh terus.
1: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
2: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
1: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
2: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
1: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
3: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang

Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: Baik, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya juga masih di acara Pro Dangdut. Kembali, ganti-ganti kita sapa di 0811-6707-9920. Baik, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Haki.
0: Siap. Apa kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah bisa gabung ya.
0: Alhamdulillah, udah lama nih saya baru dengar lagi suaranya, kangen.
1: Kirain lupa tadi.
0: Masih ingat, kangen saya jadi dengar suaranya ini.
1: Alhamdulillah ya, banyak yang kangen ya.
0: Iyalah, orang jauh, Masya Allah.
1: Syukur-syukur bisa gabung ya sore hari ini.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana kabar di sana?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik. Cuaca ya sore ini sudah mendung-mendung ya.
0: Mendung-mendung ya.
1: Iya.
0: Sama di Jambi juga demikian.
1: Ah, selangit ya.
0: Iya, selangit walaupun berjauhan.
1: Itu selangit. Iya.
0: Oke, siap Ibu Farida.
1: Baik, Haki mau request lagu ya.
0: Boleh, siap.
1: Lagunya dari Fitri.
0: Fitri
1: El Maula.
0: Judul
1: El Maula.
0: Fitri
1: Mulut dan Hati.
0: Mulut dan Hati. Oke, siap.
1: Oke. Ada ya lagunya Fitri El Maula?
0: Ada.
1: Oh, makasih Pak Haki. Lagunya enak loh, didengar enak loh.
0: Iya, kalau pilihan Ibu Farida itu semuanya pasti enak kalau saya perhatikan.
1: Oh, amin.
0: Iya, saya jadi koleksi lagu terbaru terus jadinya.
1: Iya. Tadi gabung di Tanjung Pinang, Perempat Tanjung Pinang itu. Biasa kadang juga gabung di Pekanbaru. Sama ini kita kan keliling-keliling ya.
0: Yeah.
1: Artinya kita mempublikasikan RRI itu dari satu ke satu. Kita kan artinya kita kenalkan ini ya.
0: Betul.
1: Nah, iya. Tapi kadang juga teman kita ngomong gitu nggak boleh ya. Tapi itu kan haknya penyiar. Kalau penyiar bilang gini-gini nggak boleh, kita juga nggak boleh. Tapi kan nggak ada salahnya ya.
0: Iya.
1: Dipublikasikan itu RR supaya orang tahu, oh iya, ini iya.
0: Mm-mm.
1: Kita kan nggak ngomong buruk ya.
0: Iya.
1: Kita ngomong positif.
0: Iya, betul.
1: Ya, itu. Ya, itulah namanya di udara.
0: Iya.
1: Kadang ada yang ini, ada ini, dimaklumi saja ya.
0: Pokoknya macam-macam.
1: Kalau bagi Ibu Farida, jangan berpikiran terlalu sempit.
0: Iya, betul, berpikiran, betul.
1: Iya, dan adanya digital kita kan banyak saudara dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
1: Ini kan di Jambi kan banyak yang rindu sama Bu Farida.
0: Iya.
1: Makasih ya. Baik, Haki, wakirim salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Ada Pak Ramlan, salam sehat ya. Tadi ada Pak Hamsa Yusuf, terima kasih Pak Hamsa Yusuf. Ya, bisa kontak sama Bu Farida. Ada Dek Ajeng, Dek Ajeng tadi udah gabung ya. Dari sesi pertama mungkin Ajeng ya gabung.
0: Dari sesi pertama belum ada, belum.
1: Oh, gabung di Pro 1.
0: Iya, mungkin di sebelah ya, oke.
1: Iya, Dek Ajeng ayo gabung ya. Bunda sudah gabung di sini.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Yani ya, ada Kak Butet, ada Mbak Sila, terus ada siapa lagi ya? Ini ada Pak Rudi. Pak Rudi, mana Pak Rudi ya? Tengku Ardiansa. Terus ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di masa di sana.
0: Yeah.
1: Ica, Mbak Ica di Bone ayo gabung, baru kedengaran suaranya Mbak Ica berapa hari ini.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, Ica. Terus ada siapa? Ada Bang Leman di Lampung ya. Ada Batina. Batina masih gabung-gabung semua ini ya.
0: Masih.
1: Oh iya, makasih ya. Ada Bang Arman juga. Terus ya dirangkul aja ya untuk semua-semuanya ya, dari A sampai Z ya.
0: Siap.
1: Dari Sabang sampai Merauke. Ini ada Pandi Mungsen lupa ya, Pandi Cakrawinata.
0: Ah, betul. Ayo,
1: kayaknya ada yang dari Ternate ya.
0: Iya, ada.
1: Mbak Dika.
0: Nona Dika.
1: Bunda Dika dari Ternate kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Iya, ya salam sehat untuk semua-semuanya. Alhamdulillah bisa gabung sama saudara-saudaraku di sini ya. Tetap semangat.
0: Siap.
1: Nah, Baik Haki, selamat bertugas ya.
0: Siap.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Titip salam untuk orang di rumah.
0: Baik.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Frida yang sudah bergabung, luar biasa ya. Sudah lama sekali memang saya baru dengar lagi suaranya ya. Tapi kita doakan semoga semuanya selalu sehat ya dan bahagia selalu. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, yuk kita berdan duduk rumpak bersama orang yang caki Ahmad Bayhaki, orang jauh lagi yang datang ini.
0: Siap, seru nih yang jauh-jauh bisa hadir.
1: Alhamdulillah, si anak yang nakal.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca
0: hari ini sekarang lagi mendung.
1: Bukan mendung manja ya?
0: Bukan.
1: Kalau manja pasti mati jarang ya kan?
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah bisa tercambung ya saudaraku.
0: Alhamdulillah.
1: Mau dengar nada suara dari apa ini, Sepalingjang, Anopet Jojon, judul lagunya Rencana.
0: Rencana.
1: Dari Sepalingjang, Pet Jojon ya.
0: Iya.
1: Yeah. Itu dangdut itu. Jadi setiap orang ada punya rencana ya, rencana kaya, rencana arsukses ya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Boleh kirim-kirim?
0: Boleh, silakan.
1: Kirim ada Pak Rudi ya. Salam sehat terus pada saudara kita juga di Danau Lama.
0: Iya, Danau Lama.
1: Kelupaan, siapa namanya?
0: Emang Ajum.
1: Iya, itu. Untung ada Bu Ahmad meyakini terus saya. Terus ada Ramban di Tugas Mudo ya.
0: Iya.
1: Di jamaah aja lah tadi dari warga Palu ya, karena perempuan ini mudik bersama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rute ya.
0: Siap.
1: Diwakili warga kita, saudara kita dari Palu. Ini memang menyambung silaturahmi.
0: Betul banget.
1: Jadi kadang-kadang begini, sedikit saya sampaikan bersama Bu Ahmad Bayaki.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang itu tidak suka salam, sebenarnya salam itu mengerahkan tali persaudaraan itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau saya ini bukan kalau orang yang suka disalam, saya salami. Kadang-kadang orang tidak suka disalami gitu loh.
0: Baik.
1: Oke, selamat bertugas, salam sehat buat keluarga tersayang ya.
0: Siap.
1: Semoga rezeki yang di melimpah. Pak Korda Bung Ahmad Baki Bu Akhir 24 semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Thank you. Selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Tengku Ardiansyah yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Tadi dari Palu, sekarang dari Riau ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana untuk Bang Tengku Ardiansyah ya. Kita kembali dari mana lagi nih, habis dari Riau. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, berang dutan.
1: Mana dan dutannya?
0: Di tempat
1: Masiroh.
0: Ah, itu dia. Kita ke sana yuk.
1: Tadi ada aku dengar Ibu Farida.
0: Iya, ada Ibu Farida tadi.
1: Ya, tadi dia nelpon ke Perompas Tanjung Pinang. Ya, itu dia nelpon dengan aku. Siapa yang siaran? Dia bilang Bang Bayaki.
0: Iya. Masya Allah. Udah lama ya, Bang.
1: Lagunya Bang Bayaki.
0: Siap, lagunya apa tuh?
1: Cinta palsu dari Iis Dahlia.
0: Cinta palsu ya
1: dari Iis Dahlia.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada.
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian tadi ada Ibu Farida ya. Selamat sore.
0: Iya.
1: Yang barisan siapa tadi?
0: Tengku Ardiansyah.
1: Oh, Tengku Ardiansyah di Kepri ya.
0: Betul.
1: Kemudian ada Bang Rizal Angkudu, ada Bang Tamrin, ada Kader TS, ada Rufi Tengaki, Ramlan di Tengah Mudut.
0: Iya.
1: Ada Bang Alimin dengan Sena dia bernama, ada Bang Agung, ada Putra Pelukijar, Andi Yusin, Ricari Sianti, ada Bunda Wati dengan ayah imannya, Mbak Tiro, adalah Mbak Tiro.
0: Masuk.
1: Ada Anissa di Sungai Tengah, ada Mama Sukembar, Aurel, ada Ibu Farida, ada Bang Nasrun, Ajeng, Abdullah, Sutra Banten, ada juga Cik Semar, ada Cik Rusli, Abdul Rahim, Mas Ibu, Amerkan juga selamat sore, ada Tuna di Sampariau, untuk semua lah tanpa terkecuali selamat sore, untuknya Bang Bayaki,
0: selamat
1: sore sama aku juga, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Haye yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada masih kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum Mas Bay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ih, cara putus-putus, ngapa tuh?
2: Kabarnya piye?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ini kan
2: mendung, Mas.
0: Mendung juga di sana?
2: Iya.
0: Sama, sini mendung juga.
2: Tadi awan panas.
0: Iya, awan panas.
2: Sore mendung.
0: Sore mendung. Iya, sama baik kalau gitu.
2: Podo ya.
0: Ya podo.
2: Lagi
0: nih
2: Mas.
0: Oke, siap.
2: Enggak mau dangdutan yuk. Mau, enggak mau yuk.
0: Ayo boleh, kita mulai dangdutan yuk.
2: Iya. Satu aja.
0: Siap.
2: Lagi nih Mas.
0: Lagi nih apa?
2: Kalau lagu Suratan dari Boy Sandi boleh orang
0: yuk? Suratan dari Boy Sandi?
2: Iya.
0: Enggak apa-apa, lagu dangdut kan?
2: Ya dangdut campur-campur aja begitu.
0: Oke, rapopo.
2: Rapopo ya. Selamat buat semua aja yang mana terpampat lah Mas ya.
0: Siap.
2: Ya ada suara Mbak Farida juga.
0: Selamat
2: sore Mbak Farida di sana, selalu lah ya.
0: Baik.
2: Semua sudah masuk dari awal tadi loh Mas ya.
0: Baik, siap.
2: Sudah tinggal Bude, terima kasih tinggalannya. Yang belum masuk langsung aja lah ya.
0: Siap.
2: Lagi rempong di dapur.
0: Waduh.
2: Ya. Mak-mak apa bu ibu sih?
0: Iya, mak-mak kali. Oke.
2: Mas semangat ya.
0: Siap, semangat. Sudah
2: selalu tentunya.
0: Baik.
2: Terutama semoga rezeki lancar juga ya.
0: Amin ya Allah.
2: Sun Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bude Sila yang sudah bergabung juga ya. Semangat-semangat yang lagi apa ya, utak-utak di dapur. Baik, ketika di manapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

Kudurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kudurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kudurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kudurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kudurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

0: Apa sapa kembali ya di sesi yang terakhir masih di acara Pro Dangdut. Baik, kita akan buka di 0811607079920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap benar. Mantap benar suaranya itu. Aduh.
1: Aduh.
0: Jadi pengen tutup aja nih sekarang. Aduh, udah wayahnya. Wayahnya emang ini ya. Iya, biar enggak rawan itu harus diaduk.
1: Ngantuk enggak
0: kena rawan. Bukan, ay, dengernya pun jadi ngantuk saya ini. Masyaallah, masyaallah. Oke.
1: Hah? Dingin cuacanya
0: enggak? Iya, pas banget ini.
1: Mendung-mendung tidak berarti hujan.
0: Wah, mendung-mendung tidak berarti hujan. Menikmati secangkir kopi. Aish, mantap benar, mantap benar. Oke, dengarnya lagu dangdut lagi. Aduh, pas banget. Aduh. Sambil goyang-goyang jempolnya ya kan. Aduh, masalah. Oke, siap. Kita langsung ke lagu aja kayaknya
1: sehat,
0: ini.
1: Sehat, ketawa itu sehat.
0: Ay. Iyalah.
1: Iyalah, daripada diem-diem ya sehat.
0: Iya. Kalau ketawa tuh lepas ya kan. Lepas. Bebannya kita lepas semuanya.
1: Lepas. Hmm. Punya utang mah tak inget lagi.
0: Nggak inget, iya. Ketawanya hilang, balik lagi utang tuh. Oke. Ya, siap, lagunya apa nih? Kita langsung ke lagunya.
1: Cinta sabun mandi ya.
0: Cinta sabun mandi.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya, yang semua ada yang ngopi ya.
0: Baik, siap.
1: Ya,
0: baik.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Iingnya. Luar biasa, sudah mulai ngaduk lagi. Memang ketawa kita harus kita lepas ya, biar bebas rasanya. Baik, ketika-ketika kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lemas ini?
2: Airnya macam juga.
0: Alhamdulillah, semangat dong.
2: Susah kalau di mencetnya, mencet terus yang dapat kan ini.
0: Iya, ada tulisannya
2: dari
0: ya.
2: Dari awal tadi, Pak, nggak dapat-dapat.
0: Oh, dari awal.
2: Iya.
0: Masya Allah, memang penuh perjuangan memang ya.
2: Iya, akhirnya ditaruh di kasur, ambil lagi,
0: ambil lagi, taruh lagi.
2: Mandi dulu, siap mandi, baru dapat.
0: Wah, berarti memang harus mandi dulu kayaknya.
2: Iya, suruh harum dulu.
0: Wah, ya. Itu dia, benar.
2: Habis mandi, kita ke tempat Aiing ya.
0: Siap, meluncur kita.
2: Iya, makan hewan panas.
0: Bukan, mantap pokoknya.
2: Pokoknya mantap lagi, mantul.
0: Mantap betul. Aduh.
2: Apa kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Salam sama yang di rumah ya, Pak.
0: Siap.
2: Minta lagu.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Air mata tiada arti.
0: Air mata tiada arti.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ada nggak lagi itu?
0: Ada dong.
2: Apa yang nggak ada sama Kak Bahati?
0: Iya, pokoknya ada semua pokoknya.
2: Apa yang dipinta tuh nggak ada, ada yang nggak ada. Kak Bahati yang nyanyi.
0: Yang penting jangan kabur aja kalau saya nyanyi.
2: Iya, jangan. Kalau kabur tak cari. Saya sama Mr. Mahmud gak jauh melantau.
0: Wah, wow, merantau Mr. Mahmud sekarang.
2: Iya, senang dapat orang Kerinci nanti dia tuh.
0: Amin. Masya Allah.
2: Salamnya untuk Bapak Bayi Haji sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Nanti pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Untuk tangiin tadi apa yang juga cocok tadi itu.
0: Ah, itu dia lagi diaduk-aduk aja.
2: Iya, mungkin ngaduk-ngaduk mau goreng dia.
0: Ah, betul.
2: Untuk ini abang kami saya YouTube tadi, terima kasih tendangannya, ditendang sama masuk aja juga. Doa untuk semuanya aja, Kak.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Aurel yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah,
0: mudah-mudahan kita sama selalu sehat ya.
3: Amin, semua selalu sehat mudah-mudahan. Yang lagi masih sakit nanti diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Amin ya Allah. Amin, amin, amin, amin.
3: Dokternya siapa tuh? Tetangganya Budi Sila tuh ada yang sakit itu.
0: Iya betul.
3: Mama Iqbal, insyaallah.
0: Mama Iqbal ya, Mama Iqbal.
3: Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Namanya sama kita sahabat Mas Jal lewat udara, walaupun lewat udara.
0: Betul.
3: Tapi kita tuh selalu apa ya, kita selalu erat.
0: Iya, walaupun kita di udara tapi ada rasa kedekatan erat. Ya.
3: Iya, betul. Apalagi agamanya sama.
0: Iya. Baik.
3: Iya. Lagunya Mas Daki.
0: Siap, lagunya apa tuh?
3: Cinta tak bertuan aja.
0: Cinta tak bertuan, baik.
3: Iya, salamnya. Saya tak perlu baca banyak ini. Mbak Vero dan Mbak Aceng atau Bang Rudi sudah masuk belum?
0: Belum.
3: Belum, Bang Ijal juga.
0: Bang Ijal ya. Sudah.
3: Oh, sudah. Ya, yang belum masuk, mudah-mudahan bisa masuk.
0: Iya.
3: Salamnya buat untuk semuanya tanpa dikecualikan.
0: Iya.
3: Ya, yang sudah tadi, yang menyenggol saya, dan dapat terima kasih.
0: Iya.
3: Begitu aja, Pak. Saya pamit.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana, luar biasa ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa satu penelpon lagi ketika nanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Oh, dangdut.
0: Dangdutan, yo.
4: Gimana?
0: Di sini aja, yo.
4: Ayo.
0: Siap. Ayo.
4: Oke, okay, lanjut.
0: Oke, tak tunggu ya.
4: Oke. Mana kabarnya abangku?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya.
4: Iya, amin.
0: Yang sakit biar cepat sembuh.
4: Iya, benar.
0: Yang sehat tetap sehat terus.
4: Amin.
0: Rezekinya lancar.
4: Ya, amin.
0: Kata Pak Udin lancar luncur.
4: Iya. Mengalir seperti air.
0: Ah, itu dia.
4: Iya, air kan mengalir terus.
0: Ah, itu dia, air mengalir terus.
4: Ya, maunya seperti itu.
0: Iya.
4: Iya.
0: Tapi rezeki kita berbeda-beda ternyata ya.
4: Iya, benar.
0: Oke, siap.
4: Lagunya
0: apa tuh?
4: Oh iya, iyo.
0: Hah?
4: Oh iya iyo.
0: Oh iya iyo.
4: Dari Barakatak.
0: Oh iya iyo.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Ada tuh ya.
4: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
4: Bapak sama siam selalu ya.
0: Siap.
4: Tadi orang kompak salam sehat selalu aja.
0: Baik.
4: Yang enggak makasih tanggalannya. Lagunya
0: ada.
4: Ya, gini-gini ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Amar yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti kita coba sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kita coba sapa kembali.
1: Sudah berasap ya.
0: Aduh, iya. Pada berasap kata tangannya pada. Aduh, masya Allah.
1: Sana sini bisa juga masuk.
0: Wah, itu dia.
1: Hampir kecewa. Tadi katanya aman yang terakhir. Alhamdulillah bisa juga jebol.
0: Iya, takutnya asapnya tambah tebal ya, kita cobalah.
1: Itulah,
0: Siap, lagunya apa tuh?
1: Lagunya minta mimpi terindah, Mas.
0: Mimpi terindah. Oke, siap.
1: Lagunya untuk semuanya aja, Mas, ya. Okay. Semoga kita bisa bermimpi yang indah-indah aja, Mas.
0: Iya, betul.
1: Oke, salamnya buat semuanya aja yang okay. Sudah nyenggol. Terima kasih senggolannya ya. Siap. Katanya tak lagi sakit ya. Semoga cepat sehat ya, Mas, ya. Ya, bisa pulih kembali. Bisa ngumpul kembali ya.
0: Amin.
1: Yang baru balik pulang liburan juga selamat. Pulang juga ya. Sehat selalu juga. Sukses selalu.
0: Amin. Oke okay, lah.
1: Yang lagi ngopi-ngopi cantik. Selamat ngopi bela ya, Mas. Jadi kotok-kotok aja, Mas. Dikirim gitu, Mas. Oke lah, buat Aurel juga ada tadi ya. Makasih banyak, Mas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

panasnya. Terima kasih untuk Bang Rudi yang sudah bergabung juga ya. Terima kasih untuk kanti-kanti semuanya yang sudah berpartisipasi ya. Semoga kita semuanya selalu sehat. Saya selalu mengingatkan ya, selalu meminta hati-hatinya selalu sehat, semangat dan bahagia selalu ya. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti ke formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perompak Jambi.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan. Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu, biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Ya, ketika daripada pun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. 24 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kanti-kanti yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga atau sedang berada di luar rumah atau dalam perjalanan ya, saya ucapkan selamat sore untuk kanti-kanti semuanya. Yang sedang berniaga juga kami ucapkan selamat sore ya. Baik, kanti-kanti tentunya kami akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, kanti-kanti Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan komitmennya membenahi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan melalui penegakan disiplin, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi. Sudaryono juga mengatakan pembenahan difokuskan pada tiga persoalan utama yang sedang dihadapi BGN. Ketiganya meliputi penanganan dugaan korupsi, perbaikan tata kelola MBG, serta penguatan keterbukaan kepada publik. Selain itu, BGN juga memastikan seluruh kepala stasiun pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menjalankan tugas sesuai standar. Menurutnya, kepala SPPG merupakan aparatur negara yang bertanggung jawab menjaga kualitas layanan di setiap dapur. Per 27 Juli 2026, BGN memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga alih daya sebanyak 9 ASN dan P3K. Juga sedang diproses karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Nah, kanti-kanti BGN turut menjatuhkan sanksi kepada 833 dapur MBG yang tidak memenuhi standar pelayanan rinciannya, meliputi 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah lainnya. Sudaryono menjelaskan dapur tersebut disuspensi karena tidak memenuhi standar higienis, sanitasi maupun kualitas pelayanan. Dapur yang tidak melakukan perbaikan akan tetap dikenai sanksi sesuai ketentuan. BGN juga tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengawasi pelaksanaan MBG secara langsung. Orang tua nantinya dapat melihat menu makanan, dapur penyedia, hingga kandungan gizi yang diterima anak. Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG agar tidak meminta imbalan kepada mitra maupun yayasan. Ia menegaskan tindakan tersebut termasuk gratifikasi dan akan ditindak tegas apabila terbukti dilakukan. Ia menegaskan pembenahan dilakukan untuk menjaga kualitas program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Menurutnya, BGN akan terus memperbaiki tata kelola agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, kanti-kanti masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda
Pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan insan media dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai sangat membantu percepatan pendataan fasilitas pendidikan di lapangan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto. Menurutnya setiap laporan mengenai sekolah rusak atau terdampak bencana yang masuk ke kementerian akan langsung diverifikasi oleh tim teknis. Pemerintah berkomitmen memberikan intervensi cepat agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu terlalu lama. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan resmi melalui kanal layanan terpadu atau ULT Kemendikdasmen yang telah disediakan. Laporan yang dilengkapi dengan data lokasi serta foto kondisi bangunan akan sangat mempercepat proses verifikasi. Pemerintah menegaskan sekolah terdampak bencana akan difasilitasi di wilayah 3T selalu menjadi prioritas utama penanganan. Tim khusus akan langsung dikirim untuk menghitung tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran perbaikan. Menurutnya sistem pelaporan terbuka ini juga dirancang untuk mencegah potensi penyelewengan dana bantuan revitalisasi di daerah.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada masih kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menteri Kesehatan menilai kemajuan negara tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam maupun hilirisasi industri semata. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan nasional menuju negara maju berkelanjutan. Menteri Kesehatan juga mengingatkan kegagalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berisiko membuat Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah selamanya. Kondisi tersebut akan menjadi beban bagi generasi mendatang dan menghambat terwujudnya negara maju. Lebih lanjut, Budi menyebut pemerintah telah menetapkan sasaran kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Target tersebut meliputi peningkatan angka harapan hidup dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian Kehutanan mendeteksi 2 anak harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Kedua anak harimau Sumatera itu terdeteksi melalui kamera jebak. Temuan itu menjadi indikator bahwa proses reproduksi harimau Sumatera masih berlangsung secara alami. Selain itu, habitatnya dinilai masih mampu mendukung keberlangsungan atau kelangsungan hidup satwa yang berstatus dilindungi.

merupakan anak harimau yang sama dengan yang terdokumentasi pada September 2025. Menurutnya, keberhasilan ditandai dengan dua anak harimau bertahan hidup hingga memasuki fase remaja. Selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi dan hutan penyangga secara berkelanjutan. Meski demikian, harimau Sumatera masih menghadapi berbagai ancaman seperti perburuan liar, jerat satwa, degradasi habitat, serta konflik manusia dengan satwa liar. Untuk itu, ia memastikan pihaknya terus memperkuat patroli pengamanan kawasan, terutama menangani atau menegakkan hukum terhadap kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Pemantauan populasi berbasis sains serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan. Baik, ketika nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi sementara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara tentunya ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang mukmin dikatakan sebaik-baiknya umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika demikian, maka orang mukmin yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak tergolong umat yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita ingin selalu menjadi golongan umat yang terbaik, maka mesti menjadi umat yang senantiasa berjuang menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

0: Data Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Kan memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Gitu. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 deh, itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari sekian sampai sekian. Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu. Pada 2 tahun pertama, jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahirnya kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan? Ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, nggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu siapkan gizi dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan berat badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
3: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk kali ini ganti-ganti kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.

antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 27 Juli 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 24 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Merangin 7 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas. Kabupaten Sarolangun 8 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas. Dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, itulah informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Ya, ketika dimana pun berada, masih bersama Berempat Jambi. 13 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Menurutnya, kolaborasi dengan Badan POM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk. Maman menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar BPOM. Untuk itu, Badan POM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas dari izin pangan industri rumah tangga atau PIRT menuju izin makanan dalam atau MD. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini. Ia menilai peningkatan status perizinan akan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Produk yang telah memiliki izin MD dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan berpeluang menembus pasar ekspor.

Ya, ketika dimanapun berada, kembali kita nikmati Rapat Nusantara sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan stasiun pendidikan, satuan pendidikan mulai mendorong meningkatnya interaksi antar murid, terutama saat waktu istirahat di sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fazar Riza Ulhaq

pembelajaran. Ia menjelaskan laptop hanya digunakan satu hari dalam sepekan, sedangkan telepon genggam digunakan pada kegiatan belajar tertentu di bawah pengawasan guru. Menurut Wisnu, setelah pembatasan diterapkan, murid dinilai lebih siap mengikuti pembelajaran, lebih aktif berinteraksi dengan teman, berolahraga, serta memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Baik, hati-hati dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Haki, menemani ganti-ganti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani ganti-ganti nanti di Jambi Malam Iko, dilanjutkan juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, ganti-ganti nanti Perempat Jambi juga akan bergabung bersama perempat lainnya untuk mengikuti Belajar Sumba Berdenda. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

Bidang Muagi kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kali ini Bidang Muagi produk Kokopet, hasil proses pengemasan yang dikerjakan oleh warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, rutin diekspor ke Jepang. Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 3 tahun melalui kerjasama dengan PT Koir Indonesia Global. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktavian Syah mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberi pengalaman kerja nyata kepada warga binaan. Sebanyak 10 warga binaan terlibat dalam proses produksi, mulai dari pengemasan hingga pemuatan barang ke kontainer. Dalam sehari, mereka mampu menyelesaikan sekitar 100 kemasan dengan berat masing-masing 30 kg. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim setiap 3 bulan sekali dengan volume mencapai 2 kontainer atau hampir 20 ton setiap pengiriman. Selain memperoleh pengalaman kerja, warga binaan juga menerima premi dari hasil pekerjaan yang dilakukan setiap bulan. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya lapas menghadirkan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada warga binaan. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, ratusan masyarakat pemanfaatan promo diskon tambah daya 50% yang dihadirkan oleh PT PLN Persero, unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Metro dalam kegiatan senam sehat bersama PLN. Dan juga Minamuaki, sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan di sela-sela kegiatan peserta mengunjungi booth pelayanan PLN guna berkonsultasi mengenai layanan kelistrikan melalui transaksi aplikasi PLN Mobile hingga pengajuan permohonan tambah daya dengan memanfaatkan promo diskon 50%. Sejumlah door prize juga turut memeriahkan acara. Dan Minamuaki, di manapun Minamuaki berada, demikian Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kembali kami akan ajak Anda, Minamuaki, untuk dapat mengikuti Belajar Sumba Berdendang yang langsung disiarkan dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat gilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minum wangi naik kanca sunyi ini di mana pun minum wangi berada ya. Api kabar, semoga sehat-sehat sunyi ini. Dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita. Masih di Belajar Sumba Berdendang ya, yang mana di malam hari ini juga minum wangi ya. Pengen nyapa dulu deh ya buat minum wangi, buat saudara-saudara kita juga yang saat ini juga lagi dengerin ya, melalui disiarkan langsung juga minum waki dari RRI Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu, tempatnya di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus kembali menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan ya, atau tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih mengundang Anda untuk bisa gabung ya, untuk ngobrol-ngobrol juga bersama kita di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 112, atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811 720 9885. Sudah berdering dari tadi ya malam hari ini teleponnya, kayaknya kita angkat dulu ya teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya pun, silakan masuk. Ada siapakah ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, yang suka gabung juga ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Nona, Karisma. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini, Bang.
1: Gimana? Lagunya nih.
0: Langsung mau lagu kayaknya ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya Burung Kene-Kene. Lagu
0: Burung
1: Jambi.
0: Kene-Kene dari Jambi. Kalau boleh tahu siapa tuh yang nyanyi, biar langsung nah, di ini-ini ya.
1: Penyanyinya enggak tahu ya, cuma lagunya
0: Burung Kene-Kene pokoknya ya. Oke, iya. Siap deh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
1: Malamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Langsung kita menuju ke Sungai Liat. Di sana ada Mbak Iga, ada Mbak Rara penyiarnya, ada juga Rima Melati, ada pendengarnya ada Kakek Tambora, ada Kak Julia. Lanjutnya ke Sungai ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Buput, penyiarnya ada Bang Ari, kemudian ada Bang Hadi, ada juga Bang Kamal juga ya penyiarnya. Kemudian kita menuju ke Jambi. Malam ini ada penyiarnya ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati, ada juga Kadir CS, ada siapa lagi ya, ada Waudin, ada siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Ada Karisanti juga, ada Tete Nadia Purnamanya juga dengan Bang Alimin. Menuju ke Palembang, ada di sana, ada di Palembang. Cegaya, penyiarnya ada Cedola, ada Cik Abbas, ada Cik Elham juga ya, ada Cinita. Kemudian pendengarnya ada Cik Paujan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, Cik Sarah, ada Cik Yanti, ada Cik Aisyah, Cik Atin, ada Cik Rudi, ada di Putra Banten juga ya. Lanjut ke Bandar Lampung, di sana pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Tindi, ada juga apa ya, Armansa, ada Abdullah, ada Hiddo, untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai G di acara belajar Sumba Berendang. Untuknya Mbak Nona Krisma, selamat malam, selamat berbuka, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Yusuf kalau nggak salah ya, tadi ada di Jambi ya. Kayaknya kalau mengangkat telepon dari WhatsApp tabrakan terus ya, agak susah. Nanti sabar di WhatsAppnya, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dia ya, di hari Senin ada Bang Senin, pas banget deh. Api kabar Bang?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Seneng deh kalau misalnya sehat Bang Senin. Bang Senin, boleh apa tuh?
1: Ini apa tuh? Lagunya.
0: Apa tuh? Apa nih Bang?
1: Tanggung mula.
0: Apa?
1: Temu jodoh,
0: siap deh. Oke, temu jodoh ya. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
1: Darus Jagabaya.
0: Iya.
1: Memanggil Ajaran Kembar. Minan Wati Kerja Bunda Sambala Kukungur. Dia Buasa Barat Kirin Putaran Kendik Kukusatan. Nurdin Bintara Siti, Pasir Pasar Tani, Kesan Raja Basa, Amah Kuki, Ketua Atun Sebu Jaya.
0: Oke.
1: Udah.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Semoga sehat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin di telepon. Kita angkat lagi dulu ya di WhatsApp kali ini. Ada Mbak Jarwo di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nona Ria Karisma.
0: Silakan masuk Mbak Jarwo. Api kabar Bah?
2: Bila wawai seunyine, api kabar Nona.
0: Sehat munyayan di sini Bang.
2: Tapi kabar ngomong panas ya, semerit itu ya, beringsang.
0: Iya, lagi wayahnya kali ya, namanya musim kemarau gitu ya Mbah ya. Oke deh, Mbah Jarwo gimana nih aktivitasnya di hari ini? Melelahkan kah atau lagi santai aja?
2: Kalau hari ini santai, cuman kalau malam ya biasalah sambil dengerin RRI.
0: Mantap ya, ditunggu pokoknya ya. Mbak Jarwo mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Ini ada lima provinsi ya.
0: Iya benar.
2: Lagu Lampung aja nak Nona.
0: Boleh, apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini lagunya terkhusus buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Mantap ya, apa tuh lagunya?
2: Judulnya itu adalah Permata Hati.
0: Permata Hati dari Mega bukan?
2: Mega.
0: Benar ya. Oke deh. Mau kirim salam enggak Mbak Jarwo?
2: Saya wakil-wakilkan aja ya karena mempersingkat ya. Bandar Lampung tuan rumah ya, penyiarnya ya udah Nona Karisma. Ada Ebek yang tampan udah masuk belum?
0: Belum. Pusulap merah masih ya. Ditunggu ya.
2: Dia korban kita menyala.
0: Benar.
2: Tampan di Bandar Lampung, di Jambi ada Wahudin sama Bunda Wati, penyiarnya ada Andri sama Anur. Terus dari Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu ada Riko sama Ayah Popot, penyiar Bengkulunya ada Ari. Di Sungai Riat ada penyiarnya ada Ega, ada Rima, ada juga Wanda. Dan juga ada Pesakamura di Sungai Bangka Belitung. Terus Bengkulu, tinggal Palembang. Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Wadola, Cek Mita, Cek Abbas, Cek Ilham. Pendengarnya ada siapa itu, Cek Vivi, Cek Eli. Tadi di Jambi ada membuka Mbak, tadi ada Hamzah Yusuf ya.
0: Benar.
2: Dan lalu Hamzah Yusuf dan Jambi. Dan di Palembang terkhusus buat keluarga besar di Kereta Pati, di Pati Palembang ada Ria, ada Fahrul, ada Firdaus, spesialnya buat Nenek Nur Aini, sehat selalu ya Nek, jaga kesehatannya di Palembang. Itu aja ya, semua muanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari Mbah Jarwo.
0: Siap deh.
2: Maksudnya Pantun.
0: Nah, apa nih?
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Ya pun.
2: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbah Jarwo.
0: Aduh. Siap deh, langsung aja ingetnya Mbah Jarwo ya.
2: Ya Nona Nana,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita angkat lagi teleponnya ya melalui telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Halo, suara kamu lembut sekali. Dengan siapakah ini?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, gimana ya, kabarnya Palembang?
3: Luar biasa, Allah
0: Akbar. Oh, mantap ya. Palembang gimana malam hari ini, panas kah di sana Sisi?
3: Luar biasa Pak, panas, nggak ada hujan.
0: Sama berarti ya, kayaknya merata ternyata panas semuanya
3: hujan,
0: ya.
3: Ada hujan minggu-minggu kemarin deh kalau nggak salah.
0: Ada hujannya ya, tapi lebih seringnya panasnya ya, ya. Luar biasa ya Sisi ya. Oke deh Sisi, mau dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu nih malam hari ini?
3: Lagu Lampung aja boleh gak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
3: Coba lagu ini, Gantunganku.
0: Gantunganku?
3: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
3: Kurang tahu.
0: Oke deh, cari dulu ya Gantunganku ya.
3: Cari Mbak Cantik aja ini. Lagunya.
0: Gantunganku lagu Lampung, nanti dicari siapakah yang nyanyi. Aku takutnya salah versinya ya. Apakah dari Mega juga kah ini?
3: Entah yang nyanyi. Iya. Kalau gak salah cewek.
0: Iya Mega kayaknya ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
3: Kenapa?
0: Mau kirim salam kah?
3: Oh kirim salam ya, tadi ada yang dari Lampung, tadi ada Mbah Jarwo ya, sama
0: iya.
3: Siapa tadi yang barusan?
0: Ada Mbah Jarwo, terus juga kita, yang terakhir tadi Mbah Jarwo sih.
3: Bukan sebelumnya tadi.
0: Oh sebelumnya ada Bang Senen, ada Bang Hamzah Yusuf.
3: Senen, ada ini, Bang Tampan juga ya, selamat malamnya. Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan ini kemana, gak ada,
0: iya.
3: Pernah masuk lainnya. Bunda Wati juga tambah Ika di sana ya. Hadir CS juga di sana.
0: Iya. Yeah.
3: Yang di mana lagi di Bengkulu ya, ada ya Puput sama Bang Riko, selamat malam ya. Dan kawan-kawan di sana. Di mana lagi Mbak Jadi?
0: Di mana lagi tuh?
3: Mana lagi ya, yo. Di Bangka ya, ada Mbak Julia dan siapa lagi di sana bareng teman-teman ya semua ya. Di Palembang aku mau kirimin dan buatnya Mbak Eli ya, buatnya Mbak Akbar, Pengung Putra Banten, Ayo Kebari, Ian Sudirman, Fauzan Irin ya, selamat malam aja semua-semua yang ada di Palembang ya. Ya, buat semua-semua aja ya Mbak, yang belum dikirim mohon maaf berbagi sama yang lain.
0: Siap, oke. Okay.
3: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp ya. Ada yang merah-merah rambutnya kalau dari foto profilnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, orang tampan. Gimana kabarnya ini?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat dan pusulap merah pun sehat.
0: Pusulap merah masih sehat ya.
4: Sehat.
0: Warnanya masih merah ngejreng kayaknya ya.
4: Iya.
0: Gimana topan malam hari ini, pengen dengerin lagu dari siapa nih?
4: Wah, karena tuan rumahnya Bandar Lampung, biarlah lagu-lagu Lampung biar menyala lagu-lagu Lampung ya.
0: Boleh, menyala. Siapa tuh?
4: Ya, lagunya Winda ya, penyanyinya Winda. Judulnya Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa. Oke, baiklah. Mau kirim salam enggak nih?
4: Ya, tadi terima kasih senggolannya Cici di Palembang, di Palembang dulu. Tadi ada C Cek Sisi, dan juga pendengarnya ada Celi, diwakilin sama Celi, Bang Akbar juga, dan penyiarnya ada Wadola, ada Cek Gaya, ada Cek Akbar, ada Cek Abbas juga, pokoknya semuanya di Palembang, ada juga Ria Anggreni bersama anak-anaknya, dan juga ada Nenek Nur Aini tadi yang dispesialin sama Mbak Jarwo, Nenek Nur Aini di Palembang, di Jambi ada Bunda Wati, Wak Udin, dan juga penyiarnya Bang Andre, Bang Anur. Terus di Bengkulu ada Bang Ari bersama Ayah Puput, dan penyiarnya ada Bang Ari. Di sungai mana itu yang Bangka Belitung itu?
0: Sungai Liat.
4: Ada Kak Ega, Kak Rima, dan pendengarnya ada Ibu Kori, Ibu Ribut. Terus juga ada Kakek Sakamura, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, Bandar Lampung.
0: Bandar Lampungnya belum malah ya. Kelewatan ini.
4: Buat semuanya aja lah, 5 provinsi ini saya lalu aja. Mbak Jarwo bisa aja pantunnya. Saya balas sama Mbak Jarwo lah.
0: Boleh, silakan.
4: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
4: Jangan lupa membeli papan.
0: Ya pun.
4: Jangan tengok mantan.
0: Ih.
4: Tengoklah topan, babang tampan.
0: Asik ya, saingan topannya.
4: Okay. Ya, ya.
0: Siap, terima kasih topan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdering lagi, kita angkat lagi. Oh, terputus kembali ya. Dan di WhatsApp nih, di sini ada Riko, tapi belum bisa keangkat teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi Riko untuk bisa ikutan ya di malam hari ini, karena malam hari ini juga masih terus berlangsung deh hingga pukul 21 waktu Indonesia Baratnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
5: Ini dengan Mang Ajung di Jambi.
0: Mang Ajung, apa kabar Mang Ajung?
5: Alhamdulillah, sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah, Jambi gimana Jambi?
5: Jambi cuacanya panas gerah.
0: Panas gerah juga di sana ternyata ya. Oke deh, siap. Mang Ajung, pengen dengerin lagu dari siapa biar adem suasananya malam hari ini.
5: Aja, minta lagu Limau Purut aja.
0: Limau Purut.
5: Yeah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam kah?
5: Ya, salamnya buat Mbak Nona aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian jadi Bang Taupan, Mbak Jarbo, Bang Senin juga ya. Selamat malam. Kemudian juga di Jambi tadi Bang Hamzah Yusuf ya, sudah diwakili saya Bang Hamzah Yusuf aja ya, untuk membersihkan waktu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat dari Sungai Liat, Bengkulu, kemudian juga ya Bandar Lampung, Palembang, dan buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
5: Terima kasih
0: kembali Mang Ajung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Halo, di WhatsApp ada Riko, akhirnya bisa bergabung ya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Riko.
6: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
6: Ini dengan Riko Tanapata, Bengkulu tadi pun.
0: Bengkulu, iya pun. Silakan masuk Abang Riko. Gimana kabarnya?
6: Hari ini cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan di sana ya. Iya deh, secara suasana.
6: Hari ini aku mau putarkan lagu dari Sumsel dulu.
0: Boleh, apa tuh?
6: Lagunya Nikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Nikat Titiran.
6: Nikat Titiran atau Sangkar Burung lah.
0: Oh gitu, iya deh, nanti dicari ya.
6: Salamnya buat yang baru naik. Kan ada Hamzah Yusuf, Ajum, Bunda Wati di Jambi. Yang dari Palembang ada Robi, Ci, Eli, Sisi. Terus yang dari di Lampung ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, Edo.
0: Iya.
6: Kemudian Ferry,
0: iya.
6: Leon, sama Susi dan juga Nonari. Ya, harus mah ya.
0: Okay.
6: Yang dari Bangka Belitung saya lakukan penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega. Dan juga pendengar setianya adalah Kakek Sakamura. Kalau untuk Bengkulu, saya wakilkan penyiarnya adalah Ariandika. Pendengar setianya adalah Ayah Puput Madadang sama Uda Edi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu.
0: Oke. Siap.
6: Ya, lagunya Mikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Hera Sofyan, siap. Ya. Oke deh.
6: Tunggu ya. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, satu penelpon lagi deh ya. Sebelum nanti kita putarin lagi lagu yang sudah di request. Oh, lagi ya takut tuh ya. Terputus sepertinya ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa yang cantik-cantik ini ya?
7: Ini dari Jambi.
0: Ada siapa ini?
7: Bunda Wati.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cerah sekali suara Bunda, seneng aku dengarnya ya.
7: Cerah hati Bunda juga secerah penyiarnya lah kayaknya.
0: Oh gitu
7: tuh.
0: Ya. Ini kayaknya masuk-masuk akhir bulan tapi suaranya itu bikin adem gitu. Kayaknya Bunda
7: kita
0: ya.
7: Kita ada akhir bulan, oh, awal
0: gitu.
7: Bulan.
0: Oh gitu. Awal bulan semua, jangan-jangan ya Bunda ya.
7: Ya kalau kita kan pedagang nih kan tidak ada awal bulan akhir bulan.
0: Oh gitu. Semuanya awal bulan deh. Semoga rezekinya lancar terus ya Bunda. Amin. Ya. Siap deh Bunda. Kalau masih ada waktu pengen dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu ini Bunda?
7: Nah, udah di miss call. Siapa tahu nih siapa miss call? Ah nomornya nggak tahu, nggak ada namanya. Karena pasti Babang Topan.
0: Si abang tampan itu ya.
7: Ya WA-nya ada tuh di grup,
0: oh, gitu.
7: Bunda dimasukin aja di grup Bunda.
0: Sama pesulap merahnya ya.
7: Kalau bisa diputar ngikutin apa aja Mang Ajum aja.
0: Mang Ajum,
7: deh, 5 purut.
0: 5 purut ya. Siap.
7: Daripada
0: ya.
7: Tarik kalau enggak keputar kan sayang kan. 5 purut aja.
0: Siap. Mau kirim salam Bunda.
7: Salam-salam dari waktu itu sama Babang Topan, sama Bang Riku, sama Mak Dadang tadi, astagfirullahaladzim. Udah jangan dimasukin lagi Bang Hamzah Yusuf sama Sisi. Udah buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja, siap Bunda.
7: Iya nih. Udah di-miss call-in jadi enggak konten lagi.
0: Aduh,
7: dong.
0: Jadi lupa semua deh ya Bunda ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bunda Wati yang ada di Jambi kalau enggak salah ya Bunda ya. Nah, kali ini kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Takut lagunya enggak keputer, banyak banget soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Malam hari ini masih di Belajar Sumba Berdendang. Kita ketemu dulu tadi ya awalnya. Ada yang pengen dengerin lagu dari Ardi Arka dengan Burung Kena-Kena.

0: saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk adek maupun juluk adok Sina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibesung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafa budaya Lampung laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adat, sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu temane. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Masih di Belajar Sumba Berdendang Bina Mulaki, yang mana juga masih memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request karena banyak banget ya lagu-lagu yang tentunya pengen didengerin malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami. Teruntuk Anda juga yang lagi dengerin ya melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang di 88,4 FM. Kita gak terima telepon dulu ya, minum waki ya, karena banyak banget tadi lagu-lagu yang belum sempat keputar. Dan kali ini kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin ada lagu tadi kalau gak salah di request oleh Ayu Shishi yang ada di Palembang. Kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan Pindah Gantungan.

Midomuaki dimanapun Midomuaki berada dari miliknya Mega Suliana. Dan sepertinya perjumpaan kita malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda Midomuaki yang sudah ikut bergabung sama kami malam hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Midomuaki di malam hari ini yang lagi dengerin juga melalui program 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Terima kasih kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang untuk hari ini juga harus segera berakhir ya. Dan juga selanjutnya dalam Pelauni Dibingi Khani kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Satu lagu terakhir dari miliknya Winda Sanjaya dengan Bakas Jawa juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Belajar Sumba Berdendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Apresiasi budaya

0: 99,2 FM program 4 malam hari ini ya, untuk apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Batak ya, tentunya masih di line telepon yang sama 0811-6707-9920 buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung buruan aja. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Horas.
0: Horas bah, habis beras.
1: Makan gabah.
0: Beli lagi, beli beras lagi. Kenapa Bun baru bangun tidur?
1: Enggak, baru selesai berpakaian.
0: Baru selesai
1: melipat pakaian.
0: Melipat pakaian, waduh mantap tuh. Lagu apa nih malam hari ini?
1: Mardua Holong.
0: Mardua Holong udah barusan aja aku puterin.
1: Aduh, aku lagi pakaiannya ini gak konsen.
0: Apa lagu?
1: Korban Setia aja deh.
0: Korban Setia, gak ada yang lain?
1: Gak, sukanya yang itu.
0: Oh, sukanya ini, kenapa suka
1: nama
0: dengan
1: Mardua Holong?
0: Ini
1: kamu tahu Holongan 2? Sudah itu terus katanya iya.
0: Cari yang lain dong.
1: Nah itulah.
0: Apa yang kita lain?
1: Itu lagu ini aja, dibutet aja lah.
0: Oh, Korban Setia gak apa-apa lah. Kalau mau Korban Setia gak apa-apa. Oke, buat siapa nih lagunya Bunda?
1: Buat semua-semua aja lah.
0: Kenapa?
1: Kabutet udah nyampe rumah, kabutet ya.
0: Iya, nanti nelpon juga kok, tenang aja. Tenang aja.
1: Tadi kita berdua orang sakit. Mesti udah sampai rumah dianya.
0: Siapa yang sakit Bun?
1: Nah Iqbal.
0: Gimana kondisinya sekarang?
1: Udah siuman sih, tapi masih di ruang ICU.
0: Udah siuman.
1: Jadi kita bentuknya masuk 2 orang. Ada 5 menit ada masuk lagi 2 orang. Kita keluar ruang masuk.
0: Udah bisa diajak ngobrol Bunda Iqbalnya?
1: Nggak bisa sih, cuman sedikit-sedikit.
0: Sedikit-sedikit. Apa gejala sakitnya?
1: Hah?
0: Apa gejala sakitnya Bun?
1: Dianya kemarin tuh ngedrop pingsan.
0: Darah rendah?
1: Cuma terakhir, enggak, terakhir jatuh dianya tuh. Ada tekan mata jatuh dari motor.
0: Oh, begitu. Ya.
1: Barangkali ada ketimpa motor atau apa, kita kan enggak tahu. Karena aja kecelakaan itu waktu subuh, jam 4 subuh.
0: Oh, gitu. Nabrak atau ditabrak atau bagaimana?
1: Kecelakaan tunggal.
0: Jatuh sendiri? Oh, itulah kalau berkendara kita dalam kondisi tidak fit ya.
1: Ya kan jam 4 subuh berkendaranya.
0: Dari pasar subuh gitu ya?
1: Iya, dari itu, dari tempat dia, rumah dia lah, dari Bukit Baling. Mau pergi ke ini, kerja di ini, di depan lapas tuh.
0: Oh, iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Orang lapas itu.
0: Jatuh,
1: iya. Berobat sih. Apanya obatnya, cuman nah ini tuh tau kemarin ngedrobnya pingsan.
0: Gitu ya.
1: Tapi gula darahnya juga naik.
0: Tapi kondisi sudah mulai membaik ya, syukurlah kalau begitu, lekas sembuh aja ya Bunda.
1: Iya.
0: Ya
1: amin, udah cuma kok bisa ngobrol dikit-dikit aja cuman.
0: Oke.
1: Nangis dianya kita masuk malah.
0: Ya sedih, ya terharu kali ya. Ternyata ada yang perhatian juga gitu kali ya.
1: Iya, kita kan sebagai tuh kemarin kan ya belum ciuman kan, kita belum bisa berzuk Andre.
0: Iya,
1: kita
0: betul.
1: Sudah ciuman, jadi kita bisa berzuk, tidak ngobrol-ngobrol. Biar kasih semangat sama dianya, kitanya.
0: Betul sekali deh kalau begitu. Iya. Yuk, Bunda mau salam-salam buat siapa lagi nih Bunda?
1: Salamnya buat semua lah ya.
0: Iya.
1: Ayo toke bumbu, masuk toke bumbu.
0: Oke.
1: Ya toke bumbu tadi kita romo.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Siap. Buat saya selalu ya. Salam buat orang rumahnya ya.
0: Oke Bunda, makasih.
1: Ayo Pero, masuk Pero.
0: Ayo.
1: Itu gasiwanmu siaran.
0: Dia belakangan aja sih Pero. Nanti jam-jam hampir mau jam 11 dia baru masuk tuh.
1: Iya, Sinta Palima juga ini kemana nih?
0: Sinta Palima ya gak pernah ya. Kemana dia ya? Di Pro 1 kali dia ya.
1: Di persatu juga belum ada masuk.
0: Oh, mungkin lagi sibuk dengan pekerja.
1: Karena kalian
0: mau masuk
1: kritik. Masuk RRI ini.
0: Iya deh. Nampaknya
1: benar. Haji mumpung aja bisa masuk.
0: Oh gitu, iya deh. Bersyukur ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ada Bunda Wati. Ya, tentunya dengan lagu-lagu Batak. Kita udah dapat satu lagu. Yang pertama The Boys Trio ya, dengan Korban Setia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Uni.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah, Uni sehat sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Uni sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Apa?
1: Lagu apa?
0: Batak.
1: Batak ya?
0: Iya, Batak. Pasti punya lah stoknya ya.
1: Anak Medan ada? Udah naik?
0: Belum anak Medan.
1: Anak Medan aja lah.
0: Ah, anak Medan. Buat si Poltak lagunya ya?
1: Iya.
0: Nih anak Medan banyak versinya nih. Uni mau yang mana nih?
1: Yang cowok yang bawa.
0: Yang cowok ya? Oke deh. Yang cowok siapa nih ya? Oh, Batak Toba ada nih, Batak Toba nih.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Salam ya sedikit ya.
0: Boleh.
1: Bunda Wati ya?
0: Tadi Bunda Wati.
1: Iya, Bunda Wati, Ajeng, Tero, terus Nadia Purnama Alimin, terus Gila, Amar, terus Amat Gila Lambanjar. Iya.
0: Oke.
1: Terus Ajeng, Budi Sila, Bang Ijal dan Sumo. Pulau Kijang.
0: Oke.
1: Rudi.
0: Yuk.
1: Semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, oke ya. Deh.
1: Lupa.
0: Iya deh.
1: Siar. Maaf juga, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Uni Ayang yang ada di Polda, request lagunya Anak Medan. Selanjutnya, halo, selamat malam Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau buru-buru juga?
2: Dingin apa panas sana nih?
0: Di sini dingin.
2: Ini sama di sini dingin juga kan angin.
0: Kena angin, tapi di sana lebih natural anginnya.
2: Angin alami.
0: Angin alami. Oke, lagu apa nih Kang?
2: Minta lagu Holongan 3 be.
0: Holongan 3? Gimana tuh lagunya Holongan 3 ya?
2: Aduh, pokoknya Peter lah tuh.
0: Oke. Okay. Holongan ya?
2: Iya, Holongan 3.
0: Buat siapa lagunya, Kang?
2: Jeremy untuk mas-mas semua, bila, Mas.
0: Iya,
2: Mas, yuk.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, The Boys Trio, Korban Setia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM,

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Oke, ganti-ganti di menit ke-43 dari formasi 21 tentunya kita masih diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Batak ya. Silakan aja. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Horas.
0: Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante,
1: gimana
0: dari
1: kabarnya Andre?
0: Baik sekali Tante, malam hari ini Tante.
1: Hai, Tante apa ini? Tante Nenggolan.
0: Tante Senggolan ya.
1: Tante Senggolan.
0: Ya, bagaimana? Baik hari ini Bunda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Baru pulang, nyampe rumah ngecer-ngecer undangan.
0: Masih banyak yang tersisa?
1: Ya lumayan, ada tadi ada masih ada 6 lagi.
0: Ya diguyur-guyur aja ya.
1: Iya, kan besok hari Minggu puncaknya hidup selesai lah, besok hari ini tidak ada lagi.
0: Tanggal 2 ya, minggu depan ya?
1: Iya, acaranya tanggal 2.
0: Oh, minggu besok ya, minggu besok ya? Minggu besok, oke.
1: Anda datang ya.
0: Insya Allah ya, di mana sih acaranya ya, Bunda?
1: Di Rengas Bandung.
0: Di mana tuh Rengas Bandung?
1: Bilang aja sama Pak Haki, Bang ya, Pak Haki sudah dikasih itu undangannya.
0: Oh iya, Insya Allah ya, hari.
1: Kalau memang ada waktu sama Pak Haki aja.
0: Oke.
1: Sekarang kita lanjutkan dulu ya dari naulinya ya.
0: Boleh.
1: Ada lagunya Sapala Naung Pupilit.
0: Sapa?
1: Sapala Naung Pupilit.
0: Sapala ya.
1: Iya, Sapala Naung Pupilit.
0: Oke, lagunya buat siapa?
1: Salam Andre.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buatnya Andre. Selamat malam, selamat bertugas. Masih semangat kan?
0: Pastinya.
1: Harus dong ya,
0: harus.
1: Biar kita udara.
0: Yoi.
1: Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke lah.
1: Terus ada Mas Halimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, Andi Cakrawinata, Wati Ulpa, dan Aemannya, Kak Butet. Kak Butet belum masuk ya?
0: Kak Butet belum.
1: Belum, ada Bunda Rizkanya juga. Iya. Terus ada Mama Asep, Ma Iqbal, semoga cepat sembuh ya Ma Iqbal ya.
0: Yoi.
1: Terus ada Andi Muhsin. Terus ada Kadir CS, Abdullah, Hamza Yusuf. Terus ada Wina Kampar, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayam. Pokoknya semuanya lah Andre.
0: Iya, oke deh.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya sudah kusiapkan.
1: Ada Indra Siregar, Bang Ijal juga, Mama dan Papa Inaya. Pokoknya keluargaku dari Silubis, Harahap, Nasution, Siregar, semuanya disenggol.
0: Oke deh.
1: Oke. Lagunya ditunggu Andre. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, kita lanjut kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Pak De.
1: Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja di Palmerah nih.
0: Syukurlah kalau begitu ya.
1: Alhamdulillah. Ini sudah mana nih ceritanya?
0: Ini kita lagu-lagu Batak malam hari ini, Pak De.
1: Lagu Batak ya. Banyak tuh, nggak ada yang hafal ya. Yang apa yang ada yang
0: sebelum? Kalau di sini sih banyak ya, mau lagu-lagu Batak apa gitu ya?
1: Kalau disebut.
0: Sebentar Pak De ya, aku cariin dulu ya. Nanti Pak De tinggal pilih aja ya, mau yang mana ya?
1: Iya gitu ya.
0: Ini yang pertama tuh. Ahama natau si dohononku.
1: Itu aja.
0: walaupun kita tidak mengerti artinya, tapi setidaknya kita bisa menikmati lagu-lagunya ya.
1: Iya, betul-betulnya gitu ya, Mas Andre ya.
0: Iya, oke. Buat siapa lagunya?
1: Saatnya untuk kita semua lah. Bukan khusus orang Batak, Mbak ini.
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Betul.
1: Salam-salamnya buat Mas Andri, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Yoi.
1: Yang baru masuk tadi, Aliwin dan Nadianya tadi ya.
0: Iya.
1: Terima kasih tinggalannya Nadia. Masih ingat terus sama saya dia itu Mas Andri.
0: Oh ya, ya mungkin ya, karena sudah terlalu dekat kali ya, sudah seperti keluarga, ya. Jadi ingat ya.
1: Iya, tak terlupakan dia tuh kalau ngamuk itu. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dia ya.
0: Oke deh.
1: Buatnya Mas Ica dan yang kedua tuh. Buatnya Tamrin.
0: Iya.
1: Nah, buatnya Pak Sarbin yang di Kasanglo, Pak Ale tak ketinggalan.
0: Iya.
1: Buatnya Mas Rudi yang di Kemeti, di Desira juga ya. Buatnya Bu Yani yang juga.
0: Iya.
1: Orang Haji Ibrahim, Mas Abdul, ya tak ketinggalan. Mas Kadir CS, apa kabar? Buatnya Pak Tatimin yang jualan bakso di SMA 3 itu ya.
0: Yuk.
1: Buatnya siapa lagi ya, Mas Putra Pulukijang ya.
0: Betul.
1: Ya, buatnya Mas Andi Muksin juga ya, yang selalu masuk terus.
0: Selalu ya. Dia lagi banyak ya. Orderan kayaknya hari ini.
1: Iya, hari ini tadi sering mencet bisa masuk. Biasanya sampai tracing tangan, Mas.
0: Susah ya biasanya ya.
1: Ini masuk kebalahnya.
0: Syukurlah.
1: Iya, buatnya. Pokoknya ini Kismar ya. Kismar yang di Pemayung ya.
0: Yuk.
1: Mas Sabuan yang di Pemayung juga tuh. Cuma kata nggak ada Mas Yudi, Mbak Mala juga ya, yang di beberapa tadi itu, Mbak Yudi juga, Mbak Kandung. Pokoknya untuk semuanya pen perumpat pun ya Mas ya.
0: Siap.
1: Salam sehat dari Pak De Ahmad ya.
0: Oke Pak De.
1: Iya. Terima kasih Mas Andri.
0: Sama-sama Pak De Ahmad.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan lagu-lagu Batak pilihan malam hari ini. Sudah dapat dua lagu, ada Sapala Naung Hupilit ya, terus juga ada ini tadi ya, Ahama Natau si ini, supir panjang artinya, Trio Amsisi. Oke deh kalau begitu ya. Next berikutnya, halo, selamat malam Bang Kadir.
2: Malam, kami itu.
0: Waalaikumsalam Bang Kadir, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, ternyata Anda benar ya.
0: Apa tuh?
2: Prediksi 1-0 betul nih Mas Andri.
0: Wah, alhamdulillah, mantep kan prediksinya kan?
2: Iya, aku nebak kuis 2-0-2-1.
0: Kenapa?
2: Nebak kuis di Jakarta tuh.
0: Oh, ikut tebak kuisnya.
2: Ya, tebak kuis di situ kan ada hadiahnya dari Portugal tuh.
0: Berapa hadiahnya, Bang?
2: Enggak, kena ini katanya nanti kalau sudah menang baru tahu.
0: Nah, kan sudah menang tuh.
3: Salah lah.
0: Oh salah, aduh ya, kalau ya. kalau aku ikut berarti aku menang gitu ya.
3: Menang kalau kau ikut 2-1-0.
0: Wah mantep. Iyalah, karena memang kan namanya final kan udah pasti jago-jago gitu kan.
2: Iya, yeah, alot ya kan permainannya itu.
0: Iya, cakep sih. Ball possession aja nggak megang Argentina. Nggak megang Argentina, ya kan? Bolanya aja, bola banyak di Spanyol kan?
2: Bola banyak di Spanyol. Itu baru main Spanyol terhebatnya malam itu ya.
0: Apa?
2: Malam itu permainan Spanyol itu paling hebat dalam sepanjang
0: sejarah
2: 2006.
0: Iya. Emang mantap bener dah.
2: Dengan Meroko berarti ya apa?
0: 3-2. Mesir yang 3-2 ya?
2: Mesir
0: yang lawan Mesir 3-2 ya?
2: Iya. Tapi kalau apa final kemarin paling hebat ya main.
0: Ya iya bang. Posisi bola aja tuh hampir 97% itu dikuasai oleh Spanyol bang.
2: Iya.
0: Mantap kan?
2: Pemainnya itu terlalu apa ya, kenceng banget
0: lah. Iya, tapi kita ngeri-ngeri juga pas bola dipegang sama Argentina mah takut juga kita kebobolan karena Messi itu bahaya banget tuh.
2: Tapi itu kan sempat ada yang ketendang oleh Messi kan terakhir-terakhir itu kan?
0: Iya.
2: Messi itu mungkin emosi jadi nendang bola, orang tuh ngadang bola itu.
0: Iya sih. Ya, mungkin karena tekanan juga kali Bang ya. Karena tensinya cukup tinggi juga gitu kan, kartu kuning aja berat.

0: Prancis lawan Inggris kalah.
1: Inggris ya kan?
0: Iya.
1: Lawan Inggris itu waktu itunya perebutan tempat ketiga, tempat waktu semifinal sama siapa?
0: Waktu semifinal Prancis.
1: Ya sama siapa dia?
0: Prancis lawan siapa kemarin itu ya? Kalau enggak lawannya Argentina, Inggris.
1: Argentina lawan siapa?
0: Argentina lawan Inggris.
1: Berarti Prancis lawan Spanyol.
0: Ah betul ya, betul. Betul Bang. Iya betul. Lawan Spanyol tuh.
1: Prancis itu kan.
0: Prancis kalah lawan Spanyol, betul.
1: Berapa kok itu kemarin skornya? 2-1 ya?
0: Skornya Prancis lawan Spanyol 1-0 apa berapa ya? 2-1 betul Bang.
1: 2-1 kan?
0: Mm-mm, betul.
1: Memang hebat itu tuh. Run up semua itu dikalahkan oleh Spanyol. Padahal waktu babak penyisihan biasa-biasa aja Spanyol ya.
0: Iya, dia memang strateginya mengumpulkan tenaga untuk di ujung kali Bang.
1: Enggak tahu, pokoknya kalau waktu penyisihan itu biasa-biasa aja aku perhatikan. Cuman yang itu tuh Maroko bisa melawan, ditahan imbang oleh itu, ditahan imbang oleh Spanyol. Itu tidak pernah kuat Spanyol ini kan.
0: Enggak lah, jago juga Bang.
1: Pokoknya ujungnya lebih-lebih kuat lagi.
0: Luar biasa deh, pokoknya kalau Spanyol mah mantep lah sudah.
1: Malam itu sudah hebat ya.
0: Iya, keren satu banget.
1: Tahun 2030 mungkin berubah lagi ya kan.
0: Iya. Tapi nggak tahu ya, kalau Messi mungkin udah gantung sepatu ya untuk Piala Dunia ya.
1: Messi, Ronaldo katanya gantung sepatu baru itu.
0: Iya, Messi sepertinya iya juga. Tapi untuk di klub masih main kayaknya dia.
1: Iya, bayarannya mahal masih.
0: Iya, iyalah. Lumayan Bang, daripada nganggur di rumah kan.
1: Emangnya berapa?
0: Iya, daripada nganggur di rumah udahlah main di klub aja lah.
1: Iya, 500M.
0: Iya. Siapa yang mau ngasih gitu ya kan?
1: Dunia ngasihnya.
0: Namanya juga masih gede gitu Messi kan.
1: Gede. Aku dengar waduh, masih tinggi gaji Messi, walaupun udah kayak itu.
0: Iya, lagu apa kita Bang malam ini Bang?
1: Abang Regar aja.
0: Abang Regar judulnya?
1: Iya.
0: Ah, Abang Regar, sebentar aku lihat dulu ya. Buat siapa salamnya Bang?
1: Salam berhenti malam bertugas sukses selalu.
0: Oke.
1: Buat Pak Di Ahmad Basu tadi ya.
0: Yup.
1: Nah dia pernah masuk Alimin. Amarkan.
0: Amarkan belum ada masuk.
1: Bang ini ada bola juga Andri.
0: Apa?
1: Kamu jalan Indonesia kan?
0: Ah enggak, kurang tertarik aku.
1: Piala FFF. Piala apa kita namanya?
0: Kamboja lawan ini Indonesia, kurang tertarik aku nontonnya Bang.
1: Ya pengen cinta tanah air.
0: Iya bukan kurang cinta tanah air, tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia baru aku mau nonton Bang.
1: Tahun berapa itu Andre?
0: Ya kita doain aja Bang, siapa tahu gitu kan.
1: Iya, karena ada komentar pemain Indonesia pagi tadi.
0: Apa?
1: Dia bilang dia mempelajari pemain Inggris. Jadi kan ada jurnal diadakan Amerika 12 negara termasuk Inggris. Apa grup C Indonesia?
0: Ya gimana bangnya kalau Indonesia asli ini kaki.
1: Grup C pemain gede. Amerika tapi ya acara piala apa tuh pokoknya 12 negara termasuk Inggris juga masih itu.
0: Oh kurang tahu sih Bang.
1: Pokoknya kalau segi apa kekuatan Bang Inggris kuat. Apa postur tubuh.
0: Iya.
1: Tapi sebelum tentu kan.
0: Oh iya. Kaki kita pendek Bang. Susah.
1: Iya. Lihat aja nanti.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar selanjutnya kalau sudah main ini kan baru ancang-ancang mau pergi sana.
0: Iya.
1: Salamnya ya.
0: Yo, oke okay, Bang lanjut.
1: Malam sama penggemar bola.
0: Iya, lanjut Bang.
1: Untuk Andi sukses selalu. Terima kasih sama itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ganti-ganti kita simak dulu ya. Ini ada 3 lagu yang bakal hadir ya. Sapala Naung Hupilit. Terus juga Supir Panjang dari trio Ambisi dan Abang Regar.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Randy, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 FM.

0: Yuk ganti-ganti kita lanjut lagi ya di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Batak malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam kakak.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Kakak gimana kabarnya?
1: Andre minta lagu ya.
0: Ya aku nanya, kakak tuh kabarnya gimana hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Baik,
0: syukurlah kalau begitu.
1: Masih
0: ya.
1: Masih ada sedikit apa?
0: Apa?
1: Flu.
0: Oh, flu. Ya. Oke deh, mau lagu apa Kak Butet?
1: Andung-andung.
0: Apa?
1: Andung-andung.
0: Andung-andung, kepala ya, andung
1: kepala
0: gitu bukan?
1: Kepala pusing, cuma gak ada duit.
0: Andung-andung.
1: Iya.
0: Oke, itu lagu...
1: Lagu Medan.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Siapa penyanyinya? Penyanyinya siapa?
0: Oh, Andung-andung anak Sian Pudan ya? Ada, Kak.
1: Anak? Iya.
0: Oke deh, lagunya buat siapa kakak mau samperin, yuk.
1: Lagi semuanya aja lah.
0: Udah ngantuk berat ya?
1: Enggak juga,
0: oh, enggak
1: cuman
0: juga.
1: Waktunya kayaknya mau habis loh.
0: Ya udah, kalau gitu gitu.
1: Terus yang waktu udah masuk ya.
0: Kenapa? Kenapa kak?
1: Tasya.
0: Tasya enggak ada, belum ada masuk.
1: Enggak ada yang masuk ya kak, makanya dia udah tadi ya.
0: Udah, pertama dia.
1: Mama Rizka belum juga ya. Pokoknya salamnya buat semuanya dulu ya.
0: Iya, oke deh.
1: Selamat malam.
0: Malam juga Kak Butet. Ya, di belakangnya Kak Butet ada siapa? Yuk, silakan kembali. Tentunya masih di 0811-6707-9920. Selamat malam Horas.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdurrahim.
2: Ya. Kalau lagunya Bang Andre?
0: Iya.
2: Biring Manggis.
0: Biring Manggis.
2: Iya.
0: Boleh Pak. Buat siapa lagunya mau disalamin yuk?
2: Buat teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi. Antara lain ya ada Pandi Mukti.
0: Iya.
2: Bang Yusuf, Bang Ajum, Pandi Cakrawinata. Kemudian ada Bang Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir Cis, ada Waudin, ada Ki Semar, ada Bundawati, Bu Jamila, Mbak Butet, Mbak Vina, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi dimanapun berada.
0: Siap.
2: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Siap.
2: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Pak Abdurrahim. Ya, silakan buat ganti-ganti yang lain yang mau ikutan gabung di malam hari ini tentunya dengan apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Batak ya. Kita masih ada waktu yang cukup panjang di malam hari ini.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
3: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
6: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
3: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
7: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
4: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
3: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
4: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
3: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
5: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: siya bilang ulang surat. De.
1: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Ini mah tangkep.
2: Eits.
3: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
3: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu. Nilai Rina kan pas-pasan.
2: Tenang saja Bu, kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita gak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai Bu.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Lisi Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Kesehatan Gratis Jambi baru capai 11,5% warga diminta aktif periksa kesehatan. Capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG di Provinsi Jambi hingga saat ini baru mencapai 11,5% dari target 3,7 juta jiwa yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya mendeteksi penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Kartika mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan untuk mengetahui faktor resiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Menurutnya masih banyak masyarakat yang baru mengetahui memiliki penyakit tertentu setelah mengalami komplikasi, salah satunya hipertensi yang kerap terdeteksi ketika pasien sudah mengalami gangguan kesehatan berat seperti stroke. Program CKG sendiri menyasar seluruh kelompok usia mulai dari bayi, anak-anak hingga masyarakat usia produktif hingga lanjut usia. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko Cek Kesehatan Gratis Jambi baru capai 11,5% warga diminta aktif periksa kesehatan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telane Pura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: Berjuta keindahan alam ada di sini. Indonesia. Akankah keindahan ini akan selalu kita rasakan?
1: Hutanku rusak.
0: Akankah berjuta ini menjadi ratusan, puluhan?
1: Langitku bocor.
0: Atau bahkan hilang sama sekali. Jagalah kelestarian alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada tentunya pagi hari ini. Kembali lagi di Jambi Pagi Iko, dan di pagi hari ini tentunya akan menghadirkan sederetan informasi-informasi menarik lainnya di ruang dengar ganti-ganti. Ya, tentunya salah satunya hadir ganti-ganti kali ini pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk UMKM dan juga olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Pengawasan Obat dan juga Makanan atau BPOM. Ternyata program Sapa Semesta ini bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Dalam langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Ganti-ganti, data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM penggerak di sektor makanan dan juga minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu, data BPOM menunjukkan sekitar 2,4 juta UMK penggerak di sektor pangan olahan. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 juta pelaku yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Dan tentunya ganti-ganti, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa percepatan layanan tidak akan mengurangi standar pengawasan terhadap produk, dan juga seluruh produk pangan olahan dan juga kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan mutu dan juga keamanan kemantapan sebelum memperoleh izin edar ganti-ganti.

Ya, ganti-ganti beralih ke informasi lainnya. Kali ini ada informasi mengenai sedikit cuaca. Ganti-ganti, karena tentunya sebelum kita memulai kegiatan di hari ini, kalau kita melihat cuacanya cerah dan juga terang, pasti mood kita akan baik ya, ganti-ganti. Apalagi kita lihat saat ini cuacanya sedang kemarau, tentunya pasti akan ada ancaman kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Muara Jambi ini semakin serius. BMKG mencatat sebanyak 392 titik panas terdeteksi di wilayah tersebut, dan juga menjadikannya daerah dengan jumlah hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ganti-ganti, lonjakan titik panas ini menjadi sinyal kuat meningkatnya potensi karhutla, terutama karena Provinsi Jambi ini diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Dan Koordinator Data dan Informasi BMKG Jambi Jaya Mertua Sinaga tentunya ia menjelaskan hampir seluruh wilayah yang ada di Jambi saat ini mulai merasakan dampak musim kemarau, dan kondisi inilah membuat resiko kebakaran hutan dan juga lahan semakin tinggi jika tidak diantisipasi sejak dini. Ya, ganti-ganti, berdasarkan data BMKG dari total 1.790 titik panas yang terpantau di seluruh Provinsi Jambi, ada sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muara Jambi, dan angka itu menempatkan Muara Jambi sebagai salah satu daerah paling rawan karhutla dan juga membutuhkan pengawasan lebih ketat. Serta BMKG menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga aparat, tapi juga memerlukan peran aktif di masyarakat. Tentunya ganti-ganti, itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: ...99,2 Propat RRI Jambi.
3: Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: 99,2 FM, Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kemenhub pastikan kebutuhan BBM angkutan bus di Jambi masih terpenuhi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub Aan Suhanan memastikan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM untuk angkutan bus di Jambi masih dapat terpenuhi. Hal itu atas koordinasi intensif bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi atau BPH Migas serta PT Pertamina yang difasilitasi langsung pada pihak Balai Pengelola dan Transportasi Darat atau BPT.